0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara. Teman terbaik kamu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Noise memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 3 Agustus maksudnya Haidar 2026, dan inilah info pertama. Kebakaran lahan melanda kawasan jalan poros TSM Kampung Harapan Distrik Kurik Kabupaten Merauke Papua Selatan. Berkat respon cepat dari berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat malam. Informasi kebakaran diterima sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Personel Polsek Kurik bersama tugas petugas damkar Provinsi Papua Selatan segera dikerahkan ke lokasi dengan satu unit mobil pemadam. Berdasarkan hasil pemantauan dari lapangan, api diduga berasal dari rumput di lahan kosong yang sengaja dibakar oleh oknum masyarakat. Tiupan angin yang kencang membuat api cepat menjalar dan nyaris mengancam rumah-rumah warga. Berkat kerjasama solid antara kepolisian, petugas pemadam kebakaran, dan masyarakat setempat, kobaran api akhirnya dapat dilokalisir dan dipadamkan sebelum meluas ke area pemukiman. Selama proses pemadaman berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif, tidak ada korban jiwa, korban luka, maupun kerugian material yang dilaporkan akibat peristiwa kebakaran tersebut. Potensi kebakaran lahan masih tergolong tinggi mengingat cuaca kemarau masih melanda wilayah distrik Kurik. Polsek Kurik pun berharap sinergi antara aparat, instansi terkait, dan masyarakat terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa di kemudian harinya. Info kedua, PT Pertamina Patraniaga kembali menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika ekonomi global sekaligus bentuk kepatuhan terhadap arahan pemerintah dalam menjaga stabilitas energi nasional. Penyesuaian harga resmi berlaku mulai 1 Agustus 2026 dan ditetapkan dengan mengacu pada tren rata-rata harga minyak mentah dunia serta pergerakan nilai tukar rupiah. Pemerintah dan Pertamina juga terus mempertimbangkan aspek daya beli masyarakat agar harga yang berlaku tetap kompetitif tanpa mengganggu ketersediaan pasokan di seluruh daerah. Di wilayah Papua dan Maluku, perubahan harga menyasar dua produk utama, yaitu Pertamax Turbo turun dari Rp19.750 per liter menjadi Rp18.700 per liter. Sedangkan Pertamax Ron 92 turun dari Rp16.650 per liter menjadi Rp16.300 per liter. Sementara itu, untuk harga Pertamina Dex dan Dex Lite tidak mengalami perubahan dan tetap bertahan di angka Rp21.150 per liter serta Rp20.150 per liter. Selain mendapatkan BBM berkualitas dengan harga terbaru yang lebih kompetitif, masyarakat juga masih dapat menikmati beragam promo menarik. Seluruh informasi dapat dan penawaran khusus tersebut dapat diakses langsung melalui aplikasi My Pertamina atau dikunjungi melalui laman resmi mypertamina.id. Untuk mengetahui rincian harga terbaru BBM non-subsidi secara lengkap, masyarakat dapat mengunjungi situs web Pertamina Patraniaga pada tautan pertaminapatraniaga.com/page/harga-terbaru-BBM. Layanan pengaduan dan informasi lebih lanjut juga tersedia melalui saluran Pertamina Customer Solution 135 yang siap melayani 24 jam. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini, saya Haidar, terima kasih.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ambar, kamu bisa mulai bercerita.
2: Bisa, Pak.
1: Baik, tolong ceritakan dari awal, biar kami lebih mudah untuk menulis laporan untuk kasus ini.
2: Tapi, Pak, saya harus mulai dari mana, Pak?
1: Ceritakan awal mula kamu bertemu dengan Andre.
2: Saya pertama kali kenal melalui Facebook, di mana
3: lumayan banyak juga nih friend request aku. Ajeng. Oh, ini Ajeng, teman SMP. Terus Dian. Dian siapa ya? Ah, gak kenal. Skip aja deh. Wah, cakep juga nih. Andre. Andre mana ya? Aku terima aja kali ya. Eh, dia langsung chat dong. Gila, gercep banget. Halo juga. Iya, salam kenal juga Andre Sen. Kayaknya dia baik deh. Dia ngajak ketemuan dong. Aduh, jawab apa ya? Boleh. Nanti kita atur jadwalnya ya. Udah dulu Yandre, aku mau siap-siap ke kampus dulu. Senang berkenalan sama kamu. Kemudian perkenalan kami berlanjut, Pak. Sampai tiba-tiba dia mulai minta aku kirimin foto-foto aku yang personal. Tapi karena aku pikir dia orang baik, aku kirim aja fotonya. Sampai setelah berbulan-bulan kita kenal, Pak, dia mulai posesif dan juga protektif. Aku gak boleh ngelakuin ini itu.
1: Dia bisa posesif gitu. Memangnya kalian berpacaran?
2: Bisa dibilang gitu sih, Pak. Setelah dia mulai tanya alamat rumah saya, sampai akhirnya kemarin malam orang tua saya pergi ke rumah nenek di luar kota. Saya ditinggal sendiri di rumah beberapa hari. Malam itu saya lagi asyik nonton.
4: Buat anak-anak era 2000-an, pasti pada tahu rapper dan penyanyi 50 Cent. Ih, zaman itu mah terbaru hits banget. Dan kayaknya sampai tahun ini, itu juga masih banyak yang dengerin.
3: Siapa ya? Malam-malam gini dateng?
4: Atau rapper yang punya nama lah. Bukan yang ece-ece.
3: Siapa?
2: Dia masuk, saya mulai lari, dan dia berhasil nangkep saya, Pak. Dia mulai nyerang saya, dan akhirnya saya terpaksa membela diri saya, Pak.
1: Dan setelah itu, kamu telpon ke kantor polisi.
2: Iya, Pak.
1: Baik. Sebentar ya, Amber. Saya angkat telepon dulu.
2: Iya, Pak.
1: Kalau hanya untuk membela diri, kenapa laki-laki ini harus ditusuk berkali-kali seperti ini ya? Halo?
5: Halo, Dan. Lapor.
1: Iya, silakan.
5: Setelah kami olah TKP, di kebun belakang rumah kami menemukan gundukan tanah, Dan. Yang begitu kami gali, berisikan beberapa kerangka manusia, Dan. Di sini untuk proses lebih lanjut, Dan.
1: Lanjutkan. Dan laporkan lebih lanjut. Saya akan kirim tambahan personil ke sana.
2: Pak,
1: hambar. Ada yang mau kamu ceritakan? Atau masih ada yang kamu tutupi?
2: Nggak ada, Pak. Tadi saya sudah ceritakan semuanya, Pak.
1: Lalu kenapa di kebun belakang rumah kamu ada kerangka manusia? Kamu ceritakan yang sebenarnya.
6: Sial, ketahuan deh.
7: Sial, ketahuan. Produksi RRI Bogor. Novita Lisa sebagai Ambar. Redi Sukardi sebagai Komandan Tio. Glagah Abiasa sebagai polisi.
8: Komandan.
7: Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Dwianto Humardani. Teknik dan montase Mahdi Nur. Dan narator Marisa.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan Tong Pro 2. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 48 menit nih. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget Tong Pro 2 yang sudah mendengarkan. Dan juga semoga aja info-info yang sudah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Tong Pro 2, setelah ini di jam 11 kita akan mendengarkan hitlist lagi. Dan juga di jam 12 nanti kita akan mendengarkan doa Angelus dulu ya Tong Pro 2. Habis itu dilanjut di santai siang bareng sama kakak Frankie. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti menemani hari kamu semua. Semoga kamu tetap semangat ya Tong Pro 2 dan juga tetap berenergi menjalani harinya. Jangan lupa makan, jaga kesehatan di waktu-waktu kayak gini ya Tong Pro 2 ya. Kesehatan menjadi penting buat kita semua. Meskipun tiap hari juga kita harus jaga kesehatan ya Tong Pro 2. Dan terima kasih lagi teman Pro 2 sekali lagi. Dan sampai jumpa lagi di hari Rabu di Jaga Malam. Saya Haidar. Bye-bye.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Listen, brother. Look at where the fuck we are. Look at what the fuck we're... This is not the normal shit. You're on a different wave. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Teman terbaik.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Kamar Radio, Rumah Tua di Ujung Jalan, bagian ketiga, Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.
0: Nyai Anting, lihat dirimu.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam, terkurung, menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang, iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata.

Kita ketemu lagi wih, teman Pro2 di Santai Siang ya. Kebersamaan siang hari ini 3 Agustus 2026 bersama saya Kakak Frankie Wohel ya. Dan seperti biasa, Santai Siang sampai jam 3 nanti berbagai informasi UMKM kuliner dan olahraga nantinya bakal melengkapi ya suasana pertemuan suara kita di siang hari ini, teman Pro2. Menemani kalian yang lagi makan siang, yang lagi istirahat atau justru sebaliknya sudah kembali beraktivitas ya teman Pro2. Beberapa informasi diantaranya Kemenkop, Kementan dan LPDB ini perkuat ekosistem gula nasional. Informasi lainnya juga nih, beberapa menu sarapan ya yang sebenarnya sih kategori tidak ribet. Iya, apalagi untuk kamu yang serba buru-buru atau bangunnya telat, selalu bangun telat begitu ya. Pagi-pagi harus ke kantor atau ke sekolah, kampus gitu kan. Dan butuh waktu cepat untuk makan gitu, setidaknya ada sarapannya. Oke, ya. Nanti ada beberapa rekomendasi makanan nih, cocok cepat untuk sarapan. Dan juga informasi lainnya lagi dari dunia olahraga ya teman Pro2. Ya, dari sepak bola di mana hadapi Vietnam, Indonesia berpeluang ambil alih grup. Ini tentunya dalam perhelatan ASEAN Hyundai Cup 2026 ya. Nantinya bakal kita hadirkan info olahraga lainnya juga sampai jam 3 semuanya ya teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, menikmati suasana siang hari ini, yang lagi makan siang, yang lagi santai, atau yang lagi di jalan, hati-hati ya. Semoga suasananya juga menyenangkan sambil dengerin Pro2, baik melalui FM ya di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Bersama saya Kakak Frankie di Santai Siang.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Lanjut lagi teman Pro 2 untuk santai siang. Kita punya informasi di mana Kementerian Koperasi ya. Ini pun melakukan upaya untuk memperkuat kemandirian industri gula nasional yang dimana terus dipercepat melalui penguatan koperasi petani tebu. Lembaga Pengelola Dana Bergulir ya atau LPDB, koperasi bersama Kementerian Koperasi ya, ini sempat menggelar sosialisasi dan bimbingan teknis dana bergulir koperasi sekaligus dengan rembuk petani tebu rakyat dalam penguatan ekosistem industri gula melalui sinergi koperasi LPDB Koperasi dan PG Raja Wali 1 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi kegiatan ini dihadiri langsung ya oleh Menteri Koperasi Ferry Yuliantono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, kemudian juga Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rahman, PT PG Raja Wali 1, serta diikuti ya sekitar 100 peserta yang terdiri dari pengurus dan manajer 50 koperasi petani tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan juga daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Jadi forum ini menjadi langkah konkret ya untuk memperkuat tata kelola koperasi petani tebu, sekaligus membangun rantai pasok industri gula nasional yang terintegrasi mulai dari petani, koperasi, pembiayaan hingga off-taker industri. Menteri Koperasi Ferry Yuliantono ini juga mengatakan kalau kegiatan tersebut ya merupakan kelanjutan dari transformasi koperasi petani tebu agar mampu ya menjadi kelembagaan ekonomi yang semakin profesional, produktif dan memiliki daya saing tinggi. Ya, ditambahkan juga bahwa sinergi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertanian ini akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun koperasi sekaligus sebagai pilar ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Indonesia ini telah berhasil ya mencapai swasembada gula konsumsi. Jadi tantangan berikutnya adalah memenuhi kebutuhan gula industri dan bioetanol melalui peningkatan produktivitas petani tebu. Jadi menurut Sudaryono, peningkatan produktivitas lahan dan rendemen ini menjadi kunci agar produksi gula nasional semakin efisiensi tanpa mengurangi kesejahteraan petani. Pada kesempatan yang sama juga, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan koperasi sektor pertanian tebu memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung pengembangan industri gula nasional. Ia menegaskan LPDB Koperasi ya tidak hanya hadir sebagai penyedia pembiayaan tetapi juga sebagai mitra strategis dalam penguatan kelembagaan koperasi. Ya, dikatakan oleh Krisdianto hingga 30 Juni 2026 kemarin ya, LPDB Koperasi sendiri telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp22,4 triliun ya, terdiri atas Rp17,4 triliun untuk skim simpan pinjam dan Rp5 triliun untuk skim sektor real. Sementara sepanjang Januari hingga Juni 2026, realisasi penyaluran mencapai Rp1,07 triliun dengan rincian Rp313,6 miliar untuk simpan pinjam dan Rp760,1 miliar ya ini untuk sektor real. Di sisi lain, penyaluran pembiayaan syariah sejak 2020 hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp5,5 triliun. Sedangkan sepanjang semester 1 2026 realisasinya sebesar Rp506,7 miliar sebagai bagian dari target pembiayaan syariah tahun 2026 sebesar Rp900 miliar. Oke, semoga ya produksi gula tebu ya ini memberikan dampak juga untuk penjualan, pemasaran, dan kebutuhan secara nasional ya sampai ke kita di sini, teman Pro 2. Oke, beberapa rekomendasi makanan yang simple untuk sarapan sehat nih, teman Pro 2. Apa saja? Nanti bakal Kakak Frankie bagikan untuk kalian semuanya. Stay on terus di Santai Siang.

down to you. Am I Mr. Jones? Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas.

Lanjut lagi teman Produa untuk santai siang ya. Kita punya informasi berikutnya. Masih dari UMKM atau kuliner. Ini tentang makanan sehat ya teman Produa, yang simple untuk kamu sarapan. Jadi seringkali kan kita tuh melewatkan sarapan karena buru-buru ya, berangkat ke sekolah, kampus, atau kerja. Padahal sarapan itu sangat penting untuk memberi energi dan juga mulai aktivitas. Nah, jadi ini ada beberapa sarapan yang sebenarnya cepat ya untuk disajikan dan tentunya sehat. Yang pertama yaitu oatmeal. Nah, oatmeal ini adalah produk makanan instan yang terbuat dari olahan biji oat dan seringkali dimakan dengan susu. Jadi makanan ini sangat mudah dibuat karena hanya membutuhkan dua bahan, yaitu oat dan susu cair. Ya, kalau ini sih sudah banyak ditemukan ya teman Produa di market ya, minimarket atau swalayan. Berikutnya roti panggang nih teman Produa. Roti panggang merupakan roti yang dipanggang menggunakan alat khusus memanggang roti atau toaster agar teksturnya menjadi lebih renyah. Nah, hanya perlu menaruh roti dalam toaster dan mendiamkannya selama beberapa menit, kemudian ditambahkan selai topping seperti telur. Tidak perlu khawatir ya teman Produa, jika tidak mempunyai toaster, roti yang dipanggang dengan pan sederhana juga ini bisa kok kamu buat di rumah atau di kos kamu. Santapan ini menjadi andalan bagi kebanyakan orang dikarenakan proses pembuatannya yang hanya memakan beberapa menit saja. Berikutnya yogurt dengan buah segar. Hidangan ini berisikan potongan-potongan buah segar ya, yang dibaluti dengan yogurt, biasanya sih ditaruh dalam mangkok ya. Perpaduan kedua makanan ini menciptakan makanan yang segar dan kaya akan nutrisi, serta tetap terasa lezat untuk dinikmati. Gitu. Mana nih dari 3 poin ini, makanan mudah dan sehat ini yang kamu mudah teman Produa untuk racik di rumah kamu, bolehlah. Why not ya, kenapa tidak ya teman Produa? Kalau jadikan itu stok ya, atau bisa saja bawa ke kantor kamu, dan itu jadi bekal yang bisa kamu buat sendiri ya, kamu racik sendiri ya.

Oke, nanti kita lanjut lagi. Teman Pro 2, saya Kakak Franky masih setia temenin kalian semuanya di kebersamaan kita ya, di santai siang di hari ini. Oke, jadi jangan kemana-mana. Stay on terus di Pro 2 RRI Merauke. Nantinya kita akan menuju ke informasi dari dunia olahraga.

0: gives a fuck.
1: Pernah dengar tentang Chandra Mawar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawar berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawar berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawar yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawar berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawar berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Chandra Mawar juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawar juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: You know it.
1: What?
2: 장가워.
1: What?
2: 나한테 장가워.
1: What?
2: 장가워.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu

카메라 보고 웃으면서 하나 둘 셋 예쁘게 네 좋습니다. 자 다음

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berinteraksi.

0: Santai Siang di Pro2 FM.
1: Lanjut lagi teman Pro2 di Santai Siang ya, kebersamaan kita siang hari ini, informasi dari dunia olahraga di mana hadapi Vietnam, Indonesia berpeluang ya untuk ambil alih di grup A karena Indonesia masuk di grup A ASEAN Hyundai Cup 2025. Jadi John Hartman menilai laga menghadapi Vietnam ini menjadi peluang skuad Garuda memuncaki grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Indonesia itu saat konferensi pers jelang pertemuan kedua tim. Ya, Hartman mengatakan bahwa timnya ini memiliki modal positif ya setelah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan fase grup. Dan ia menyebutkan Indonesia telah mencetak 8 gol, kebobolan 1 gol dan mengumpulkan 6 poin sejauh ini. Meski menghadapi lawan tangguh, Hartman melihat ya kalau pertandingan melawan Vietnam ini sebagai peluang besar bagi Indonesia. Dan Hartman juga menilai pertandingan tersebut akan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengatakan bahwa kemenangan atas Vietnam akan menjadi langkah penting bagi perjalanan Garuda pada turnamen ini. Ridho meminta seluruh pemain tetap fokus ya untuk menjalankan rencana yang telah disiapkan tim pelatih untuk menghadapi Vietnam. Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada hari ini ya teman Pro2 atau nanti malam pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini jam 10:30 malam ya, kalian bisa menyaksikan di RCTI. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara ya grup A dengan 6 poin, sementara Vietnam pun juga sama-sama ya mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen grup A. Meski terpaut 3 angka dari Singapura ya yang sudah memainkan 2 pertandingan. Ya, teman Pro2, itu dia satu informasi olahraga yang sekaligus menutup kebersamaan kita untuk program Santai Siang. Jangan kemana-mana ya, sesaat lagi di jam 3 ada info Pro2. Dan untuk edisi hari ini spesial, kamu bakal ditemenin Kak Jessica Ardana ya, yang akan menyampaikan info Pro2, produksi pemerintahan RRI Merauke. Dan juga nanti di jam 4 sore ya, bakal ada program perjaringan Pro2 Sekorwil 1 Papua. Dan kalau minggu lalu Merauke ya yang tuan rumah, kalau untuk hari ini Selasa ini Selasa besok ya teman Pro2 maksudnya, nanti ya kamu bakal ngikutin teman-teman dari RRI Jayapura. Nantinya bakal ada obrolan

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,

Halo, selamat sore teman Pro2, bersama saya Jessica Ardana di Info Pro2. Informasi yang pertama datang dari Lapas dan Bapas, sosialisasikan hak integrasi. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Merauke bersama Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Merauke melaksanakan sosialisasi syarat dan tata cara pengusulan hak integrasi bagi warga binaan pada Kamis 30 Juli tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi kedua instansi dalam memberikan pelayanan permasyarakatan yang optimal sekaligus meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai hak integrasi. Dalam sosialisasi tersebut, petugas memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak integrasi, seperti pembebasan bersyarat atau PB dan cuti bersyarat atau CB. Warga binaan diingatkan agar berkelakuan baik, telah menjalani 2/3 masa pidana, serta tidak sedang menjalani sanksi administrasi akibat pelanggaran disiplin atau tercatat dalam register F. Selain itu, warga binaan juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki penjaminan yang siap bertanggung jawab dalam proses usulan pembebasan bersyarat. Penjamin dapat berasal dari orang tua, keluarga, tokoh agama, maupun ketua suku, namun tetap diutamakan berasal dari keluarga inti. Petugas juga mengimbau seluruh warga binaan untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Mereka diminta mematuhi seluruh arahan petugas, mengikuti setiap program pembinaan dengan baik, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan selama menjalani masa pidana. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Merauke dan Bapas Kelas 2 Merauke berharap warga binaan semakin memahami mekanisme pengusulan hak integrasi beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan sebagai bekal kembali ke tengah masyarakat. Info yang kedua, Ecobrik, program Adiwiyata SD Impres Polder Merauke tingkat nasional. SD Impres Polder Merauke menjadi sekolah tingkat SD yang mewakili Kabupaten Merauke untuk kemajuan program Adiwiyata tingkat nasional dengan 5 program utamanya. Hal ini disampaikan oleh Kepala SD Impres Polder Merauke, Sirleg CO Resubun, saat berdialog di Studio Pro2 RRI Merauke pada Senin 3 Agustus 2026 pagi. Sirlei Resubun menyampaikan 5 program utamanya itu adalah kebersihan dan sanitasi lingkungan, pengolahan sampah agar bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan, penghijauan dan keanekaragaman hayati, konservasi air dan juga energi. Ia mengatakan bahwa siswa sejak dini tidak hanya diajarkan untuk pintar semata, tetapi harus berkarakter, salah satunya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar. Seperti gerakan satu siswa satu tumbler, yaitu dianjurkan dapat membawa minuman sendiri dengan tumbler untuk menekan penggunaan botol plastik sekali pakai. Terbukti bahwa program ini mampu menekan penggunaan botol plastik di lingkungan sekolah mencapai hampir nol. Sirlei Resubun juga menambahkan untuk pengurangan sampah plastik seperti botol dan juga galon bekas, sekitar 240 buah plastik bekas tersebut sudah dimanfaatkan dengan daur ulang. Salah satunya digunakan untuk fasilitas greenhouse di sekolah melalui Ecobrik, yaitu botol plastik dan galon bekas dipadatkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk tanam bunga, tanaman obat keluarga, dan sayuran bahkan pagar. Kepsek Sirlei juga menjelaskan pihaknya memproduksi pupuk kompos, ekoenzim dari daun-daunan, serta antiseptik alami. Selain itu, 15 buah galon bekas diubah menjadi wadah budidaya untuk 150 ekor ikan lele, sehingga air bekas kolam ikan tersebut dapat digunakan lagi sebagai pupuk tanaman. Ia pun menyampaikan apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Merauke, khususnya Wakil Bupati Fauzuni Hayah dan Muspida yang telah berkunjung ke sekolah serta mendukung persiapan program kemajuan Adiwiyata SD Impres Polder di tingkat nasional. Sehingga melalui program ini dapat melahirkan dan membentuk kader sekolah Adiwiyata demi generasi mendatang di Kabupaten Merauke, Bumi Animha, dengan mewujudkan dan mencintai lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Saya Jessica Ardana, sekian Info Pro 2.

0: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai Kepala RRI.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

Sayang, ini bekal istimewa buat kamu. Maaf, aku gak bangunin kamu karena aku ada jadwal kerja pagi. Aku memasak ini dengan penuh cinta loh. Dari aku, istrimu. Oke, udah gini aja deh, beres.

Aduh, kok Nia bikinin aku bekam sih? Apa enaknya aku biarin aja ya? Gak usah aku geser-geser posisinya. Biar nanti aku bilang ke Nia, aku lupa gitu aja ya.

0: Mas, bekalnya masih utuh. Apa kamu kelupaan tadi?
1: Iya, sayang. Maaf ya, maafin aku yang pelupa ini.
0: Mas,

0: Nih, pokoknya jangan lupa dibawa bekal ini ya. Ini tuh bekal sehat, Mas. Menu hari ini udang asam manis. Lagian, kalau bawa bekal, kita ini bisa irit. Hemat, Mas. Katanya nabung mau liburan staycation di Bali.
1: Iya, aku berangkat dulu ya.

0: aku bawa apa ini? Ini udang asam manis, kesukaan kamu, Mas. Makan siang, aku samperin kamu ya. Dah, kerja yang rajin ya, biar dapat bonus banyak.
1: Iya, kesayangan aku, pasti. Ya udah, jam 12 siang ini on time ya.

0: Apa enaknya sih kita makan sambil jalan kayak gini? Aku tuh juga pengen kita makan berdua, sambil ngobrol. Kapan sih kita berdua bisa saling enjoy, Mas? Kenapa sih selalu aja kalau kita makan siang di mobil kayak gini? Pergi menjauh dari kantor. Bukannya makan di resto, tetap aja makan berdua dalam mobil. Tunggu. Itu di jok belakang makanan ya? Kamu beli? Atau dibawain dari rumah? Kan aku udah bilang, Mas.
1: Iya, sayang. Tapi itu nanti aja deh.
0: Hah? Udah ngasam manis? Oh, gitu ya sekarang. Mas, kenapa sih kamu itu nggak dengar apa kata aku? Please, hanya untuk makan siang aja sih, Mas. Apa susahnya? Buat ngomong nggak usah dibawain bekal. Bilang aja, kamu mau kek? Atau kamu sering diajak makan bos? Atau apa gitu? Kapan kamu mau paham dengan perasaanku ini, Mas? Aku tuh udah rela menyembunyikan hubungan kita dari semesta. Aku udah rela gak pernah jadi yang utama. Padahal rasa sayang aku ke kamu, Mas, gak ada bandingannya. Aku itu juga pengen ngurus kamu, Mas. Jangan cuma istri kamu aja. Kasih aku kesempatan, Mas.
1: Udah. Tahu gak, kalau di kantor kamu yang utama. Bahkan dengan bekal makan siang yang kamu bawa, itu yang akan aku makan pertama. Udah ya, gak usah marah lagi ya. Janji deh, Senin depan aku akan ajakin kamu makan di resto. Tapi gak di sini, yang jauh dari kantor. Aku ingin privacy.

kalau dari Nia masih ada. Perut juga masih kenyang. Mana tadi lupa gak ngabarin Tono Obi buat makan bekal ini? Kalau gak aku makan, pasti Nia curiga dan bakal marah lagi ke aku. Gak kuat perut aku. Udahlah, tak buang aja makanan ini.

0: Mas, ini buat makan siang. Sengaja aku banyakin ya. Aku lihat beberapa waktu itu bekal Mas sampai bersih. Aduh, alhamdulillah kalau Mas suka dengan bekal yang aku bikin. Karena aku bikinnya dengan cinta ya Mas ya.
1: Iya, makasih ya. Selalu masakin yang enak buat aku. Tahu gak, kerja aku tuh jadi semangat banget. Memang sih, masakan kamu itu nomor satu di dunia.
0: Mas,
1: maafkan aku ya. Aku hanya tak ingin menyakiti hati kedua wanita yang aku sayangi. Tapi tenang istriku, pengorbananmu masak pagi-pagi gak akan pernah sia-sia. Tetap ada yang makan kok. Malah justru aku bisa berbagi dengan OB di kantor.
2: Mas, jangan lupa ya, aku hari ini bawain kamu. Sayang, kali ini kita makan menu sehat ya. Sayang, semalam aku kepikiran makanan Jogja. Aku bawain makan siang udah. Sayang, aku bawain makan siang ini. Ada jus buah belimbing. Aku bikin rujak loh.
1: Tono, abis ngebersihin pantry, kamu ambil ya. Tuh, di tas ada bekal. Ada makanan buat kamu. Lumayan kan? Kamu bisa berhemat. Gak usah beli makanan di kantin. Ada yang curiga kan kalau aku selalu makan siang sama Sari?
3: Aman Mas, yang paling aman kan Mbak Nia gak tahu Mas.
1: Oh iya, aku mau keluar dulu sama Sari. Perginya agak jauh. Ntar kalau ada yang nanya aku di mana, tolong ya, kamu jawab aku lagi gak enak badan. Terus aku pulang.
3: Hati-hati ya Mas. Mbak Nia, aku gak bayangin capeknya Mbak Nia harus siapin makan siang buat suami. Malah sampai kantor suami makan dari masakan kekasihnya. Mbak Nia, semoga capeknya Mbak Nia masakin makanan ini jadi pahala ya. Padahal masakan Mbak Nia tuh wah

0: tangguh, Indonesia tumbuh dengan empat pilar kebangsaan, Pancasila,
1: Undang-Undang Dasar 1945,
2: Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, saya Kakak Frankie. Kita di program Sore Ceria untuk kebersamaan kita sore hari ini ya. Dan selamat sore buat kamu teman Pro 2 yang baru dengerin siaran kita. Selamat bergabung ya. Yang dari tadi thank you nih buat kamu yang masih tetap dengerin siaran kita. Semoga menjadi hari yang menyenangkan, sore yang menyenangkan ya teman Pro 2. Ya, seperti biasa Sore Ceria info entertainment ataupun juga info yang lagi hits ya. Info musik, entertainment, film, semuanya deh. Pokoknya kita bakal bagikan ke kamu ya teman Pro 2. Menemani suasana sore kamu agar jadi sore yang ceria gitu ya. Siap. Oke, salah satu infonya yang udah kita siapin ya untuk kamu, di mana Iqbal Ramadan ini dia mengisi soundtrack film Operasi Pesta Copet. Iya.

Berikutnya lagi nih lagu terbaru Nona Hong. Ini buktikan Indonesia bisa mendunia. Nantinya bakal kita kasih tahu ntar info-infonya ya teman Pro 2. Jadi bersama saya Kakak Franky, pantengin terus di 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Lanjut lagi teman Pro 2 untuk San sore ceria kita, informasi di mana Iqbal Ramadan ini mengisi soundtrack film Operasi Pesta Copet. Jadi aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Dan kali ini ia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Ya, tidak hanya berperan sebagai pemain ya teman, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imajinari tersebut. Dalam proyek musiknya, ia kini menggunakan nama Baale dan mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Operasi Pesta Copet mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pestapora. Iqbal mengungkapkan proses penulisan lirik lagu turut dibantu Andi Awe Wijaya dari podcast Seminggu. Awe juga terlibat ya sebagai konsultan komedi dalam produksi film tersebut. Jadi dikatakan oleh Iqbal ya, bahwa lagu ini mencoba merangkum persahabatan keempat geng Operasi Pesta Copet di tengah kesulitan dan tuntutan hidup. Saat semua gagal, terkadang hanya ada persahabatan yang bisa menyelamatkan. Lagu Kita Melawan Dunia ini menjadi soundtrack ketujuh yang pernah diisi Iqbal ya untuk film sebelumnya. Ia terakhir menggarap soundtrack film itu di tahun 2021. Menariknya lagu tersebut berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal pada tahun 2025. Ia kemudian mengembangkan demo tersebut hingga menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film. Jadi proses chordnya sendiri Iqbal ambil dari salah satu demo lagunya di tahun 2025. Dan akhirnya demo lamanya itu ya bisa membawa lagunya sampai di sejauh ini. Dalam proses aransemennya juga Iqbal sengaja menonjolkan instrumen gitar. Ya, menurutnya gitar identik dengan suasana berkumpul bersama teman sehingga mampu menghadirkan nuansa hangat yang selaras dengan tema persahabatan dalam film. Ia juga menegaskan tetap mempertahankan warna musik pop yang menjadi ciri khasnya. Baginya pendekatan tersebut ya paling tepat untuk menyampaikan emosi dan cerita yang ingin dibangun melalui lagu Kita Melawan Dunia. Dalam proses produksi lagu Kita Melawan Dunia turut melibatkan sejumlah musisi dan teknisi diantaranya Ray Tobing dan Josh Tremonti, Enrico Octaviano, Kevin Quincy, dan Dimas Pradipta dari Sumit Studio. Iqbal berharap ya lagunya ini tidak hanya menjadi pelengkap cerita film, tetapi juga dapat menemani pendengar menghadapi berbagai tantangan hidup. Menurutnya persahabatan menjadi salah satu hal yang mampu memberi kekuatan ya saat seseorang berada di masa sulit. Iqbal juga mengatakan ya dalam konferensi pers ya, Baale untuk pertama kalinya membawakan lagu Kita Melawan Dunia. Jadi secara langsung bersama Kawai Labiba, lagu tersebut mulai tersedia untuk pre-save dan dijadwalkan di 27 Juli 2026. Di mana perilisan lagu tersebut dilakukan tepat sebulan menjelang penayangan film Operasi Pesta Copet. Film produksi Imajinari ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop di Indonesia ya pada mulai 27 Agustus 2026.

Oke, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu yang diciptakan oleh Iqbal ya, yang dinyanyiin oleh Bale, Kita Melawan Dunia. Kayak gimana sih lagu yang menjadi soundtrack dari film Pesta Copet, Operasi Pesta Copet ini sendiri? Yuk kita langsung saja denger ya, Kak Frankie hadirkan untuk kalian semuanya di hari ini, sore ini.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria. Satu informasi lagi dari dunia entertainment ataupun juga yang lagi hits ya teman Pro 2. Di mana kita punya informasi ini datangnya dari lagu baru

8 Rising resmi merilis single Hong pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Dan lagu tersebut mengusung tema visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern. Konsep lagu dari lagu dan musik video Hong ini ya digarap dengan pendekatan yang cukup unik dan segar. Alih-alih menonjolkan estetika kota besar yang glamor, lagu ini justru merayakan hiruk-pikuk jalanan khas Indonesia. Jadi video musik Hong ini menampilkan berbagai elemen yang akrab bagi masyarakat Indonesia, mulai dari angkot hingga kursi plastik, dan nuansa tersebut dipadukan dengan koreografi energik yang menjadi ciri khas penampilan Nona. Tidak hanya dari sisi visual saja ya teman, identitas lokal juga dihadirkan melalui aransemen musik. Suara klakson Om Telolet Om ini dimanfaatkan sebagai bagian dari komposisi lagu, menghadirkan karakter yang mudah dikenali pendengar Indonesia. 88 Rising sendiri dikenal ya, sering mengangkat musik Asia ke panggung global dengan tetap mempertahankan akar budaya masing-masing artis ya. Dan kolaborasi antara Nona dan 88 Rising untuk lagu Hong ini pun juga dipandang sebagai langkah strategis memperluas representasi budaya Indonesia. Kehadiran Hong juga sekaligus yang menjadi bukti bahwa unsur lokal Indonesia ini punya potensi untuk dianggap dalam kancah internasional. Nona sukses menunjukkan bahwa musik pop Indonesia ini tidak harus meninggalkan identitas budaya untuk diterima dunia. Sejauh ini video musik Hong sudah disaksikan lebih dari 1 juta kali ya di YouTube dan berhasil mengumpulkan ratusan ribu likes. Dan tidak hanya itu juga, sejumlah pengamat musik dan penggemar setia Nona ini turut ramai memberikan tanggapan terkait perilisan single ini. Wow. Ya, kalau kamu nonton video klipnya keren loh. Kakak Franky juga sudah nonton kayak pakai angkot zaman dulu gitu kan, ya. Okay, Nona, bukan Nona Nona ya, bukan Nona gitu ya, bukan Nona perempuan ya. Tapi No Spasina, jadi Nona dengan lagunya yang berjudul Hong ini menggabungkan elemen budaya lokal Indonesia ya, dengan format genre dance pop modern. Okay, nantinya kita bakal puterin nih lagunya untuk kamu ya, biar tahu yang belum dengar bisa nih langsung tahu karena sore ceria langsung kasih tahu ke kamu ya. Okay, ini dia Nona dengan Hong.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: perhatian, panggilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Berbagai informasi teman Pro 2 sore ceria ya, udah kita hadirkan menemani suasana sore kamu. Semoga pada ceria ya, tidak hanya infonya saja, tapi lagu-lagunya juga buat kamu ceria. Santai siang juga tadi udah Kak Frankie temenin kalian ya. Dan besok, ketemu saya besok pagi di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah ini nantinya akan ada Kak Wafa Alfarizi yang bakal temenin kamu ya teman di program Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan tentunya azan maghrib juga nanti akan dikumandangkan pada pukul 17:41 sore ini untuk umat muslim. Jadi jangan lupa juga untuk nantinya melaksanakan kewajiban ya untuk umat muslim salat maghrib seperti itu. Dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel undur suara. Salam sehat untuk semuanya dan dadah bye-bye. Ketemu besok pagi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

والدرجة العليا الرفيعة. وبعد سلمان من محمود الذي وعده.

ini serba yang sempurna. Dari sampah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia dari tempat, angkat yang terpuji sebagai

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: kawan, kok habis menangis kah? Bas, apa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. 5 masker 7 jam buang sembarangan, nih.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Hitlist memutar lagu-lagu

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Jalan Poros Kampung Chandrajaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peristiwa itu melibatkan sebuah sepeda motor dan satu unit truk yang mengakibatkan pengendara motor tewas di tempat kejadian. Insiden dini hari itu melibatkan sepeda motor Honda Scoopy putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan truk warna kuning bernomor polisi PA9729GB. Pengendara motor berinisial BS dengan usia 21 tahun meninggal dunia. Sementara penumpang berinisial AP dengan usia 18 tahun mengalami luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri. Sementara pengemudi truk berinisial APR berusia 19 tahun dilaporkan selamat tanpa luka. Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono Esos menyampaikan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi di lokasi. Pihaknya menduga kuat pengendara sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kehilangan konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya dengan baik. Berdasarkan keterangan awal, sepeda motor melaju dari arah Kampung Harapan Makmur menuju Kampung Chandrajaya. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara diduga melakukan tindakan mengganggu pengemudi truk dengan menutup kaca spion sebelah kanan dari kendaraan besar tersebut. Kondisi jalan yang licin akibat diguyur hujan turut memperparah situasi. Motor yang oleng akhirnya kehilangan kendali hingga terjadi tabrakan dengan truk. Benturan keras itu menyebabkan BS meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Petugas Polsek Kurik yang menerima laporan segera mendatangi lokasi. Pihaknya mengamankan tempat kejadian, meminta keterangan para saksi serta mengevakuasi jenazah dan korban luka ke Puskesmas Kurik untuk penanganan medis. Peristiwa itu turut dilaporkan ke unit Gakum Satlantas Polres Merauke guna proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit truk kuning dan satu unit sepeda motor Scoopy tanpa TNKB. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai sekitar 2 juta rupiah. Kita ke info berikutnya. Kebakaran lahan melanda kawasan Jalan Poros TSM Kampung Harapan, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berkat respon cepat dari berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke pemukiman warga. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat malam. Informasi kebakaran diterima sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Lalu personel Polsek Kurik bersama petugas damkar Provinsi Papua Selatan segera dikerahkan ke lokasi dengan satu unit mobil pemadam. Berdasarkan pemantauan di lapangan, api diduga berasal dari rumput di lahan kosong yang sengaja dibakar oleh oknum masyarakat. Tiupan angin yang kencang membuat api cepat menjalar dan nyaris mengancam rumah-rumah warga. Selama proses pemadaman berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif. Tidak ada korban jiwa, korban luka maupun kerugian material yang dilaporkan akibat peristiwa kebakaran tersebut. Kita ke info terakhir. Dalam rangka upaya peningkatan pasokan listrik, PT PLN Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan pada wilayah Merauke Kota dan Kurik. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 3 hingga 8 Agustus 2026. Untuk hari Senin, yaitu hari ini, tanggal 3 Agustus 2026, wilayah Merauke Kota yaitu meliputi Gudang Arang dan sekitarnya. Selasa 4 Agustus 2026, pemadaman sementara akan dilakukan di Jalan Trans Irian Wasur, Lahan Bupati Wasur dan sekitarnya, Jalan Pembangunan Sayap, Jati-Jati, Wisma Atlet, Base of Slanut dan sekitarnya, serta pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Dilakukan pemadaman di sekitar Jalan Pembangunan Sayap, Jati-Jati, Wisma Atlet, Base of Slanut dan sekitarnya. Kemudian hari Kamis 6 Agustus 2026, pemeliharaan listrik atau pemadaman dilakukan di Jalan Nawari, Jalan Radio, Jalan Ternate, dan sekitarnya. Hari Jumat 7 Agustus 2026, pemadaman dilakukan di Jalan Garuda Spadem dan sekitarnya. Dan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026, pemadaman dilakukan di Jalan Pendidikan, Jalan Biak, Jalan Lorenta, Jalan Brawijaya, dan sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kurik, pemeliharaan jaringan listrik
pada hari Selasa 4 Agustus 2026 dilakukan di Kamnosari, Mimi, Kartini, Distrik Jagebob, Nalkin, Kampung Po, Makarti, dan sekitarnya. Pemeliharaan jaringan atau pemadaman dilakukan di Serapu, Urum, Wendu, Nasai, SP8, TSM, SP9, dan sekitarnya pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Sedangkan pada hari Kamis 6 Agustus 2026, pemeliharaan jaringan dilakukan di Jalan Kamnosari dan sekitarnya. Selain itu, pemadaman juga dilakukan di Jagebob 9 dan sekitarnya pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk unit layanan pelanggan Kurik, pemeliharaan jaringan dilakukan di Warambak, Rawasari, Tawatif, Kumbe, Yogin, Kampung Kecil Kaiburse, Onggari, dan sekitarnya pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Pemadaman juga dilakukan di Kampung Harapan Makmur dan sekitarnya pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan pada hari Kamis 6 Agustus 2026 dilakukan pemadaman listrik di Jalan Kurik 5, Kurik 6, Kaliki, dan sekitarnya. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan karena proses ini menyebabkan terhentinya pasokan listrik sementara demi keamanan dan keselamatan seluruh pelanggan listrik di Kabupaten Merauke. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Di sebuah ruangan produksi toko kue dengan meja stainless dan aroma coklat pekat yang menggantung, Adrian berdiri menatap lembar resep. Di hadapannya ada salinometer, alat penguji kadar rasa, dan termometer digital. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini ada jahe di dalam coklat.
1: Adrian, aku tahu kamu gak suka modifikasi ekstrim. Tapi ini permintaan langsung dari Pak Arif. Kita itu butuh varian musiman, Adrian. Coklat campur jahe. Manis tapi hangat. Cocok buat musim hujan, Adrian.
2: Jahe itu punya senyawa gingerol. Sangat volatil. Gak cocok dengan senyawa lemak coklat. Ini akan menciptakan konflik dalam spektrum rasa.
1: Tapi orang-orang dan pasar suka kejutan. Pak Arif itu juga sudah undang Cika buat bantu eksplor. Ayolah, kita coba dulu.
2: Saya tidak bekerja berdasarkan kejutan ya. Saya bekerja berdasarkan kepastian.
0: Siang itu Pak Arif, pemilik toko kue, duduk menyimak laporan yang disampaikan Tina. Adrian, meski enggan, duduk bersila dengan tegap. Tangannya tetap memegang catatan resep, seakan menggenggam kendali.
3: Saya tahu kamu pegang prinsip presisi. Tapi toko kue ini juga hidup dari keberanian mencoba. Jika datang untuk membantu kita memahami selera baru.
2: Kalau kita mengorbankan konsistensi untuk inovasi yang tidak terukur, itu langkah mundur, Pak.
3: Tapi inovasi kadang dimulai dari ketidakteraturan. Konsumen kita dan pasar juga butuh sesuatu yang trendy, Ardian. Coba buka mata dan lihat dari sisi lain.
2: Saya akan mencatat semua anomali rasa yang muncul, Pak. Tapi saya tidak akan menyebutnya perbaikan. Hanya percobaan.
0: Cika datang membawa semangat yang berbeda. Rambutnya diikat sembarangan dan tangannya sudah dilumuri adonan sejak pagi. Baginya, dapur adalah panggung seni, bukan laboratorium.
4: Adrian, cobain deh. Aku pakai bubuk jahe organik, bukan jahe segar. Rasanya lebih hangat, bukan nyelekit.
2: Rasa hangat bukan istilah kuliner yang baku.
4: Nggak semua rasa bisa diukur angka, Adrian. Kadang lidah manusia menyimpan memori.
2: Memori adalah variabel tidak stabil. Tapi saya akan coba cicipi.
4: Wait, sebentar. Aku ubah sedikit lagi ya. Kadar jahenya aku kurangi dan aku pakai dark chocolate 85% biar lebih nendang.
2: Komposisi berubah. Ini harus diuji lagi. Saya akan bantu takar ulang agar konsistensinya stabil.
4: Mantap. Nanti kalau berhasil, kamu yang kasih nama kuenya ya. Nah, nih cicipin.
2: Konsistensinya tidak buruk. Coklat, manis, jahe muncul di akhir. Saya akan revisi suhu pencampurannya coba.
4: Enak kan? Apa ya enaknya namanya?
2: Choco Zenzero. Paduan bahasa Italia, cioccolato artinya coklat dan Zenzero artinya jahe. Klasik, elegan, dan sederhana.
0: Di sela sore yang mulai merayap menuju jam tutup toko, Tina mendekati Adrian yang duduk sendiri sambil mencatat. Ia tahu, di balik ekspresi datarnya, Adrian tengah bertarung dengan isi kepalanya sendiri.
1: Adrian, tadi Cika cerita ke aku. Reaksimu waktu coba coklat jahe beda. Kamu mulai bisa terima rasa baru ya?
2: Saya tidak paham kenapa orang senang rasa tak terduga. Tapi saya juga tidak bisa buktikan itu salah.
1: Mungkin karena rasa bukan hanya soal lidah, tapi juga hati.
2: Kalimat itu ambigu, tapi saya akan mencoba memahaminya.
0: Pagi itu, Cika, Adrian, Tina, dan seluruh karyawan berkumpul bersama di ruang Pak Arif. Seperti biasa, pagi hari sebelum toko kue buka, Seluruh karyawan memang berkumpul untuk briefing dan mengevaluasi kinerja.
3: Gimana jika Adrian sudah menemukan apa dari coklat dan jahe?
4: Choco Zen Zero, Pak. Ini, silakan dicicipi, Pak.
3: Ini enak. Coklatnya kuat, tapi ada sesuatu yang mengejutkan di akhir.
4: Jahe yang dikawal ketat oleh tangan presisi Adrian, Pak.
3: Saya cocok ini, saya cocok. Enak dimakan ketika musim hujan. Tapi karena unik, coba buat edisi terbatas. Segera produksi lebih lanjut hari ini.
2: Selama semua takarannya dicatat dan sesuai di setiap produksi, saya setuju.
4: Kan, kita bisa tabrakan, tapi tetap saling jaga jalur, Adrian.
0: Sejak hari itu, Choco Zenzero terus diproduksi dan berhasil menarik banyak peminat. Resep pasti Choco Zenzero adalah kompromi. Takaran coklat dan jahe disesuaikan. Suhu diatur ulang. Dan ada satu hal perubahan terpenting. Adrian mulai menerima perbedaan.
3: Teman-teman, laporan penjualan kita semakin naik. Umpan balik pelanggan juga positif. Banyak yang bilang, Choco Zenzero seperti pelukan saat hujan. Semua ini berkat kalian, termasuk kau, Adrian.
2: Saya tidak mengerti bagaimana rasa bisa jadi pelukan. Tapi saya tidak akan membantah hasil.
3: Mungkin kamu tidak harus selalu mengerti, Adrian. Kadang cukup ikut merasakannya. Terima kasih ya.
0: Toko kue milik Pak Arif kini menjadi yang paling populer di kota. Di tengah sorotan, satu kue berhasil mencuri perhatian banyak orang. Choco Zenzero. Bukan hanya karena rasanya, tapi karena cerita di baliknya. Seorang pria yang tak suka kejutan menciptakan rasa yang unik, hangat, dan nyaman untuk banyak hati.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lima terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini, tepatnya di hari Senin ya teman Pro 2. Senin itu vibes-nya vibes semangat, harusnya ya teman Pro 2. Biarpun dari hari Minggu ke Senin itu jaraknya cuma sehari dan hari Senin ke Minggu itu jaraknya berhari-hari. Jangan patah semangat untuk tetap menjalankan hari dengan penuh sukacita ya teman Pro 2. Sebarkan vibes positif dan juga sebarkan hal-hal baik di setiap hari kamu. Dan semoga hari kamu gak Senin melulu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di malam hari ini langsung aja kita bakal menemani kamu. Aku akan menemani kamu dengan info perfilman teman Pro 2. Ya kalau ngomongin film itu gak akan ada habisnya teman Pro 2. Karena selalu ada film terbaru dan film terbaru teman Pro 2. Di setiap bulan itu pasti ada film yang baru aja dirilis teman Pro 2. Selain baru dirilis, ada juga film yang masih dalam tahap penggarapan nih, teman Pro 2. Tentunya film-film besar yang modalnya juga nggak sedikit ya, teman Pro 2. Modalnya nggak kecil, tapi untungnya juga bukan main tuh, teman Pro 2. Oke, di malam hari ini udah ada dua info yang disiapin tim redaksi kita dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama, Spider-Man Brand New Day buka babak baru Peter Parker di Marvel Cinematic Universe. Film Spider-Man itu kan banyak banget ya teman Pro 2. Mulai dari Spider-Man jadul, ada juga film Spider-Man Jepang. beneran ada teman Pro 2 Spider-Man Jepang. Kalau gak percaya coba ceh googling aja. Itu bakal muncul tuh Spider-Man yang tahun 1979 atau 77 gitu kalau gak salah teman Pro 2. Tapi era Spider-Man yang paling kita kenal adalah Spider-Man yang sering muncul di salah satu stasiun televisi ya teman Pro 2. Muncul di momen-momen tertentu, biasanya malam tahun baru tuh teman Pro 2. Kita paling ingat itu kan Spider-Man 1, lalu Spider-Man 2 yang lawan Dr. Octopus tuh yang ada tentakelnya itu ya. Dan juga di Spider-Man 3 di mana Spider-Man-nya itu kena simbiot Venom ya teman Pro 2 dan warnanya itu jadi hitam. Tapi ada juga Spider-Man dari universe lain yaitu The Amazing Spider-Man teman Pro 2. Kebetulan aku juga ngikutin ya Spider-Man jadi kurang lebihnya tahu teman Pro 2. Kalau di The Amazing Spider-Man itu pemerannya udah ganti tuh teman Pro 2. Tetap Peter Parker tapi bukan Tobey Maguire yang di Spider-Man 1, 2, 3 itu teman Pro 2. Kalau di The Amazing Spider-Man itu pemerannya itu Andrew Garfield teman Pro 2. Dan itu bagus juga tuh teman Pro 2. Ada The Amazing Spider-Man 1 dan The Amazing Spider-Man 2. Tapi yang paling gak ada obat yang The Amazing Spider-Man 1 sih menurut aku. Dan di era ketiganya Spider-Man yaitu Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home, dan Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Benar gak sih kalau ada yang kelewatan harap maklum ya. Di Spider-Man era ketiga ini pemerannya itu Tom Holland teman Pro 2. Dan Tom Holland ini juga yang main di film The Avengers, lalu main di Captain America Civil War dan lain-lain teman Pro 2. Pokoknya yang ada Iron Man-nya biasanya tuh ada Spider-Man si Tom Holland ini teman Pro 2. Nah yang terbaru ini Spider-Man Brand New Day ini teman Pro 2 yang udah rilis tanggal 31 kemarin ya kalau gak salah. Dan grup musik For Raving itu yang menjadi pengisi original soundtracknya teman Pro 2. Keren. Nanti kita akan bahas ya Spider-Man Brand New Day buka babak baru Peter Parker di Marvel Cinematic Universe. Dan di info perfilman kedua ada kabar yang menyenangkan nih buat fans atau penggemarnya Resident Evil teman Pro 2. Resident Evil 2026 resmi digarap dan tentunya ada fakta-fakta menariknya, teman Pro 2. Buat yang belum tahu, Resident Evil ini merupakan salah satu film yang diangkat dari video game, teman Pro 2. Tapi video gamenya itu lebih GG lah menurut aku ketimbang filmnya. Walaupun filmnya juga bagus, teman Pro 2. Tapi kalau game itu kan bisa dimainkan ya, teman Pro 2. Euforianya dapat, nostalgianya dapat, dan horor-horornya juga dapat, teman Pro 2. Nah, kebetulan aku juga mengikuti banget ya Resident Evil, teman Pro 2, terutama gamenya yang pertama kali dirilis tahun 1996, teman Pro 2. Resident Evil yang sejauh ini aku tahu itu dari game, teman Pro 2. Udah aku mainin juga Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 di PS2, Resident Evil 5, 6, 7, 8 yang belum, teman Pro 2. Ada juga Resident Evil yang keluar dari ininya, teman Pro 2. Plot utamanya ada Resident Evil Revelations 1 dan Revelations 2. Ada juga Resident Evil Operation Raccoon City. Ya, itu semuanya bagus tuh, teman Pro 2. Tergantung selera aja. Kali ini muncul berita yang mana Resident Evil 2026 ini bakal digarap. Filmnya tuh juga banyak, teman Pro 2. Tapi aku juga nggak begitu ngikutin filmnya ya. Karena saking banyaknya dan dia nggak pakai Resident Evil yang berdasarkan angka. Tapi berdasarkan nama Resident Evil Apocalypse, lalu ada Resident Evil Island ya, kayak gitu, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya Resident Evil terbaru ini 2026 yang resmi digarap. Katanya sih ada fakta-fakta menariknya. Apa aja nih faktanya? Jangan kemana-mana, kita bahas info pertama setelah kita dengerin lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Teman Pro 2, kita masuk ke info perfilman yang pertama. Spider-Man Brand New Day resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home yang mengubah kehidupannya secara drastis. Film terbaru Marvel Cinematic Universe itu menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York. Dalam cerita, dunia telah melupakan identitas Peter Parker akibat mantra Doctor Strange pada akhir No Way Home. Peter kemudian berusaha melindungi New York sembari menghadapi ancaman baru dan perubahan misterius terhadap kekuatan supernya. Film ini disutradarai Destin Daniel Cretton yang sebelumnya dikenal melalui film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Naskahnya ditulis Chris McKenna bersama Eric Sommers yang kembali melanjutkan kisah Spider-Man versi Marvel Studios. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker atau Spider-Man sebagai tokoh utama dalam film tersebut. Zendaya juga kembali sebagai MJ atau Mary Jane, ditemani Jacob Batalon yang menghidupkan karakter sahabat Peter bernama Ned Leeds. Selain para pemeran lama, film ini menghadirkan Sadie Sink dalam karakter penting yang berkaitan dengan ancaman utama cerita. John Bernthal turut bergabung sebagai Frank Castle atau Punisher bersama Mark Ruffalo yang kembali memerankan Bruce Banner. Michael Mando juga kembali sebagai Mark Gargan, sementara Trammell Tillman bergabung sebagai karakter William Metzger dalam cerita. Kehadiran sejumlah karakter tersebut memperluas hubungan Spider-Man dengan tokoh lain di jagat Marvel Cinematic Universe. Alur cerita berfokus pada Peter yang menjalani kehidupan penuh kesepian setelah seluruh dunia melupakan keberadaannya. Tekanan sebagai pahlawan membuat dirinya mengalami perubahan fisik sekaligus menghadapi musuh baru yang sulit sekali dipahami. Spider-Man Brand New Day kembali awal babak baru perjalanan Peter Parker dengan nuansa yang lebih dewasa dan personal dibanding film-film sebelumnya. Film tersebut sekaligus membuka jalan bagi perkembangan kisah Spider-Man pada proyek Marvel Cinematic Universe berikutnya.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Teman Pro 2, Sony Pictures baru saja merilis cuplikan film Resident Evil di semua platform media sosialnya pada tanggal 24 Juli lalu, teman Pro 2. Karya ini diproduksi Sony Pictures yang berkolaborasi dengan PlayStation Production dan Constantin Film dan disutradarai oleh Jack Krieger. Ditulis oleh Sy Hedden dan Krieger, Resident Evil dikemas dengan genre science fiction yang akan rilis pada 18 September 2026 mendatang. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini dibintangi oleh Austin Abrams, Zach Cherry, dan Paul Walter Hauser. Krieger selaku sutradara menyatakan ini bukan adaptasi dari permainan Resident Evil manapun. Ia mengaku bahwa ia tidak akan bisa membuat versi lebih baik dari gamenya karena plot dari permainan tersebut sudah dieksekusi dengan sangat baik. Film ini akan memiliki latar waktu yang sama dengan seri Resident Evil 2. Beberapa hal seperti karakter hingga suasana musim dingin yang dibuat berbeda dengan versi video game. Resident Evil bermula dengan Brian, karakter utama yang bekerja sebagai kurir medis. Brian diberikan tugas untuk mengantarkan paket medis penting ke rumah sakit umum Raccoon City. Sesampainya Brian di sana, kota menjadi lumpuh karena epidemi mengerikan yang mengubah penduduk setempat menjadi makhluk mematikan berwujud zombie. Hal tersebut membuat Brian terperangkap dalam situasi mematikan yang mengharuskannya untuk bertahan hidup dengan segala daya dan upaya. Resident Evil 2026 siap memberikan pengalaman horor terbaru yang menggabungkan misteri, ketegangan, dan aksi dalam satu plot. Dan jangan sampai kelewatan ya penayangannya, teman Pro 2, di layar lebar. Bersiap menyambut kengerian dari waralaba legendaris ini. Demikian info perfilman yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Nanti di pukul 9 kita akan mengikuti Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta dengan bintang tamu Romaria. Tentunya dibantu hosts yang keren yaitu Edit dan Elan. So buat teman Pro 2, kita nanti bertemu lagi setelah program Music Live Chat ya teman Pro 2. So tetap sini aja di 96,4 FM di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
1: Alias yes. Habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Dio?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya nge-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria. Yeah.
2: Halo. Apa kabar? Baik dong. Wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Aduh, jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Yang, udah kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
2: Wah.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Umur berapa waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album superhero namanya.
0: Oh superhero ya, benar-benar. Yeah. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya, dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar-benar. Yes. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil, karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Yeah.
1: Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing gitu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak? Kayak, udah segede gini sekarang gitu.
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu.
1: Ikonik banget, ikonik banget. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih. Beda banget ya kan
0: gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar
0: file
2: sama.
0: Bener.
1: Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Iya, jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
0: Alright.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan.
0: Oh iya.
2: Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair. Bener.
1: Oh jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul. Padahal aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar. Alright. Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih R&B-nya.
1: Parah. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali
2: gitu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu. Gak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya bener-bener cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni
0: ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya
2: 24/7 bener.
1: Bukan 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Alright. Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya.
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oke.
2: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Nah, siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini. Kita dengerin.
0: Bener. Oke.
1: Lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Nah, kalau misalnya terlalu ngelempar lu. Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku
1: pikirnya. Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu.
2: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh,
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh, pernah. Okay. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak kayak energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Yeah. Gitu. Gue bisa pipe.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak, ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria?
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih. Terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Maksudnya apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Nggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Romaria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak?
1: Iya, masih
2: ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy,
2: tetap
0: dengan
2: fun.
0: Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit.
0: Bener,
2: terus aku
0: bener.
2: Coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka nggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah. Karena ini first time juga kan, aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi.
0: Bener.
2: Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan gak?
1: Iya.
0: Ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat. Gak bisa.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak.
0: Berdiri
2: banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh,
1: penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan.
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
2: Let's go.
0: So langsung aja, ini dia Romaria dengan 24/7.

0: balik lagi di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Halo. Tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau lo jadi ragu sih?
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih?
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue gak mutah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24 per 7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten. Sebelum banget lagunya
2: sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my god.
0: Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja.
0: Bener, itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mancing mania.
1: Gak ikutan.
2: Next topic.
1: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu. Iya lagi.
0: Itu HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong diklip. Bagian itu dalam diklip ya.
0: Aduh.
1: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena emang lagunya kayak centil gitu.
2: Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke.
1: Menarik. Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Yeah. Marak terjadi.
2: Karena kan lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa. Lu bagian bantuin gue di sini dong.
2: Guys, itu yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian ngintalin dong. Backsound kayak apa kayak gitu.
0: Lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Ya udah ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu. Berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
1: Yeah.
2: Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: kalau ngikutin industri stok banget.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya, aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Sebulan setengah.
2: Lumayan. Itu cepet sih menurut aku sih kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kan. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih.
2: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya? Ya,
2: selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar.
1: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin aku.
0: Paham ya?
2: Udah paham.
0: Oke.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
0: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
2: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys.
0: Enggak boleh. Enggak
2: boleh, guys.
0: Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh. Tugas enggak boleh. Apalagi trik skripsi.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trino no. Joki Trino.
0: Udah. Sorry. Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak. Gimana? Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau
2: aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini enggak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga enggak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Okay. Kayak for no reason aku enggak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yeping-yeping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
0: Iya. Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Ellen Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi
1: malu-malu
2: gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil. Aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa
2: enggak
1: mau? Masa adiknya minta enggak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan.
2: Mau lah.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh, semoga aku ada off-air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari, gak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya, halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh cepet ya.
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen tuh. Oke.
2: Bener.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok kayak lagu ini ya.
2: Iya, langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
2: Masih ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucul-lucul. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice,
0: dipakai.
1: Nice.
0: Bener-bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti next-nya akan ada single lagi?
2: Akan
0: atau?
2: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis-nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
0: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab-collab sama artis lain.
0: Ada listnya gak? Maksudnya kepingin sama
2: yang
0: siapa?
2: Yang pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Aku udah beneran udah kontek-kontek kan. Semoga aja next-nya bisa.
1: Seru. Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku udah depan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang enggak bisa di pressure ya?
2: Enggak bisa. Aku udah tekan duluan.
1: Enggak bisa di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas Cangcuter
0: mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Bener. Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow, okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement. Kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes.
2: Benar-benar. Ya kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung
0: digiring
2: ya.
0: Enggak, karena dibilang gitu. Iya, bener kok guys. Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu. Excited gitu.
2: Oke, next.
1: Eh tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh wah kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul. Oh, iya
1: kan? Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lain.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu aja. Dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya
0: dong. Lagu jadi konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh, iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran nggak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dude nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Belum, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Oke.
2: Okay. Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dude atau ke dangdut langsung.
1: itu
2: gas.
1: Romaria album dangdut. Aduh. Kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu dulu. Kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
1: Iya, yeah.
0: Seru.
1: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
2: Bang, jangan diingetin itu terus dong,
1: dangdut kali ya. Gue bikin dangdut gitu kayaknya.
0: Dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih di gini nih. Kayaknya enak nih di gini. Suaranya bagus sih.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
0: Bener.
2: Dengan kecentilannya.
1: Makeup centil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
1: Pas itu. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Yes. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Bisa gitu suaranya ya?
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu
2: barusan.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa aja bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong. Lead gitarnya gak apa-apa dong.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Oke. Kenapa kayak gitu?
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa. Lu kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lu jangan ngarahin kemana-mana nih. Nasional nih, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu, coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Peringatan ini guys.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia. Wow.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Twin Tower. Bisa. Langsung ya di tengah-tengah gitu bisa. Kan. Atau kan di atasnya gitu kan aku kayak. Sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau
2: kayak gitu. Santai aja.
1: Boleh dong.
2: Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
1: Enggak ngasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
2: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Lan?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Oh.
1: Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Kayak ngerang gitu.
2: Kalau lu gak ngakakai support ini kenapa?
1: Oh iya, iya
2: sorry. Tadi ya doang.
1: Keren deh. Teriak yang kenceng ya. Teriak yang kenceng ya.
0: Alright, terima kasih Romaria.
2: Terima
0: kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
1: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Jaga malam.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri dan kamu harus tidur ya, teman Pro 2. Sebelum kamu tidur, alangkah baiknya untuk mengecek pintu dan jendela ya, teman Pro 2. Apakah sudah terkunci dengan baik atau belum? Dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga malam ini mimpi indah dan besok pagi bangun dengan semangat yang siap untuk menjalani hari. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi dan jangan lupa bahagia. Bye-bye!

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya,
0: seneng
1: nih
0: banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
1: Hai.
2: Hai juga.
1: Ih, panjang umur dia ya.
3: Maaf ya, aku lama.
1: Iya, enggak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
0: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Wow. Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
3: Ih, makasih ya Rita.
0: Sama-sama.
3: Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
3: sama minum.
0: Seger tuh minumannya.
3: Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
0: Waduh, kita makan enak nih hari ini.
3: Betul, ini hari spesial.
0: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
0: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja. Ih, Rita, kamu bicara apa sih? Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
0: Ih, kok gitu sih,
3: Rita.
0: Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun
3: oh ya?
0: Itu, iya. Apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
3: Rita, dan kamu Putri, aku tahu. Ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: yuk kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Oh.
2: Gak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Iya. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya
1: ampun.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar
0: gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita.
2: Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rita.
1: Iya bener
0: sih. Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi, aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita, tau gak ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih ya. Apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini dong. Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk ke anak-anak.
0: Ini terakhir kita foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya.

0: Dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

0: sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri tema menolak info menyesatkan. Bagian firman Tuhan yaitu Mazmur 12. Era kita adalah era reformasi. Dengan banyaknya alat-alat informasi yang canggih dan menarik, tidak ada orang yang hidup dalam tekanan, yang kemudian hidup bebas dari televisi, bebas dari radio, bebas dari internet, bebas dari HP dan lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pengaruh informatika sangat kental dalam kehidupan kita, sehingga dengan berbagai macam informasi bisa saja menyesatkan kehidupan kita ketika kita tidak punya filter ataupun penyaring dari informasi-informasi yang kita terima. Pemazmur menyinggung tentang bibir manis, lidah pembual, dan penindas terhadap orang lemah dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Dalam era informasi ini, kita menyadari bahwa memang penyalahgunaan karakter dan penghancuran masa depan itu mudah terjadi. Kita tertipu oleh iklan-iklan yang menimbulkan kebutuhan yang tidak perlu dan yang memberi gambaran kehidupan yang tidak benar. Generasi muda, khususnya kita yang ada di Merauke, perlu diingatkan agar tidak menelan mentah-mentah sajian iklan atau film yang tidak berbau etis, yang syarat akan berbagai macam hal yang membuat kita tidak lagi mengaku Tuhan sebagai sumber hidup kita. Sebagaimana pemazmur, orang Kristen harus resah dan peduli terhadap berbagai kebohongan, penipuan, penindasan yang datang melalui info-info jahat media-media massa yang di dalamnya dapat membuat kita ada dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, gereja yang adalah wakil Allah di dunia ini harus bangkit, harus mampu berani, harus mampu menyuarakan didikan kepada semua orang, terlebih khusus generasi muda yang begitu mudah dibohongi, begitu mudah dipengaruhi dengan berbagai macam informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, terutama yang dikaruniakan kedudukan dalam kepemimpinan, harus menjadi teladan agar kita mampu berbicara atau menyampaikan informasi yang didasarkan kepada kebenaran dan janji-janji Allah di dalam Alkitab. Kita sendiri perlu menjaga perilaku dan sikap hidup kita agar berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita kumandangkan, sehingga kita menjadi saksi yang sungguh-sungguh berkuasa. Kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita diberikan hikmat, kita diberikan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu memilah-milah informasi yang baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, tetapi juga kehidupan kita secara keseluruhan, lalu kita menolak informasi-informasi yang menyesatkan. Berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah berguna untuk kehidupan kita, tetapi itu menjadi sebuah musuh dalam kehidupan berkristen kita ketika kita mendewakan semuanya lalu melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan bijaksana menggunakan informasi-informasi yang telah kita dengar, baik lewat televisi, radio, internet, Facebook, dan lain sebagainya. Kita memilah-milah mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Semoga inspirasi rohani di pagi ini memberkati, punya makna tersendiri bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Info Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky Wohel. Salam jumpa kita di Info Pro 2. Info pertama, Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua KAPP Papua Selatan menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus pada Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Timur dihadiri sekitar 100 undangan dengan 20 pengurus yang dilantik. Ketua Panitia Pelantikan Victor mengatakan semula pelantikan direncanakan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Selatan, namun karena adanya agenda lain, proses pelantikan dijadwalkan atau diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk. Victor berharap kepengurusan KAPP Papua Selatan yang baru dapat membangun sinergi bersama pemerintah dalam mendorong kemajuan pengusaha asli Papua, khususnya di wilayah Animha. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat adat dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat dunia usaha, KAPP Papua Selatan juga akan merangkul masyarakat melalui bidang mulai dari adat, keagamaan, hingga pemberdayaan ekonomi. Organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu mendorong partisipasi masyarakat asli Papua dalam pengembangan usaha. Victor menjelaskan KAPP akan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat, terutama mama-mama Papua dan para pemuda, agar semakin tertarik menjadi wirausaha. Menurutnya, profesi sebagai pengusaha merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesuksesan masyarakat asli Papua. Info berikutnya, SD Impres Polder Merauke menjadi sekolah tingkat SD yang mewakili Kabupaten Merauke untuk kemajuan program Adiwiyata Tingkat Nasional dengan 5 program utamanya. Hal ini disampaikan Kepala SD Impres Polder Merauke, Sherly C.O. Resubun, SOS MAP, saat berdialog di Studio Pro 2 RRI Merauke. Sherly Resubun menyampaikan 5 program utamanya itu adalah kebersihan dan sanitasi lingkungan, pengolahan sampah agar bermanfaat dan tidak mencemari, penghijauan dan keanekaragaman hayati, konservasi air dan energi. Ia mengatakan bahwa siswa sejak dini tidak hanya diajarkan untuk pintar semata, tetapi harus berkarakter, salah satunya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar, seperti gerakan satu siswa satu tumbler, yaitu dianjurkan dapat membawa minuman sendiri dengan tumbler untuk menekan penggunaan botol plastik sekali pakai. Terbukti bahwa program ini mampu menekan penggunaan botol plastik di lingkungan sekolah mencapai hampir nol. Sherly Resubun menambahkan untuk pengurangan sampah plastik seperti botol dan galon bekas, sekitar 240 buah plastik bekas sudah dimanfaatkan dengan daur ulang. Salah satunya digunakan untuk fasilitas greenhouse di sekolah melalui ecobrick, yaitu botol plastik dan galon bekas dipadatkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk tanam bunga, tanaman obat keluarga dan sayuran, bahkan pagar. Kepsek Sherly juga menjelaskan pihaknya memproduksi pupuk kompos, ekoenzim dari daun dedaunan, serta antiseptik alami. Selain itu, 15 galon bekas diubah menjadi wadah budidaya untuk 15 ekor ikan lele sehingga air bekas kolam ikan tersebut dapat digunakan lagi sebagai pupuk tanaman. Ia pun menyampaikan apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Merauke khususnya Wakil Bupati Dr. Fauzuni Haya dan Muspida yang telah berkunjung ke sekolah serta mendukung persiapan program kemajuan Adiwiyata SD Impres Polder di tingkat nasional sehingga melalui program ini dapat melahirkan dan membentuk kader sekolah Adiwiyata demi generasi mendatang di Kabupaten Merauke Bumi Animha dengan mewujudkan dan mencintai lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
7: Selamat pagi teman Pro 2, Spada. Sudah 6:30, saatnya kita di program Spada sampai di jam 9 pagi nanti ya teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat menikmati hari keempat di bulan Agustus 2026. Saya Kakak Frankie Wahel bakal temenin kamu di pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas juga untuk kamu yang pagi-pagi sudah bangun, sudah mandi, sudah segar, sudah sarapan atau lagi sarapan. Yang lagi siap-siap mau ke sekolah, yang lagi siap-siap mau ke kantor, ke kampus, semuanya. Selamat pagi. Di rumah, di kos, atau di mana saja yang sudah beraktivitas pagi hari ini. Dari Studio Pro 2 RRI Merauke, Kakak ucapin selamat beraktivitas. Semoga awal hari menjadi awal hari yang lancar dan menyenangkan ya teman Pro 2. Dan sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh kebahagiaan, penuh berkat, penuh senyuman, penuh apa lagi ya, pokoknya penuh dengan orang-orang yang mendukung apa yang menjadi aktivitas kamu ya teman Pro 2. Semesta mendukung, amin. Dukung kita semua ya, bukan kamu saja, saya juga. Oke. Dan juga buat kamu yang lagi di jalan, Kakak ucapin selamat di jalan ya. Selamat di jalan ya, selamat menikmati suasana perjalanannya, hati-hati di jalan. Kalau kamu lagi melewati sepanjang jalan Ahmad Yani, harus hati-hati ya, karena padat sekali dengan antrian di SPBU ya. Kalau tadi Kakak pantau dari jam 6:30 pagi tadi ya, itu udah mulai padat, dan tadi jam 6 padat banget ya. Padahal SPBU sendiri belum buka, ini juga hati-hati. Jadi kalau kamu yang terburu-buru, carilah akses jalan atau jalur jalan yang tidak padat ya. Kalaupun putar jauh, tapi kalau tidak padat kan cepat ya. Demi keselamatan dan kelancaran kamu juga ya teman Pro 2. Kan di Merauke ini banyak jalan potong juga ya. Kalau yang pakai motor kan mudah ya teman Pro 2. Oke, tapi jangan lupa juga untuk taati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas ya. Saling sabar, saling beri ruang untuk yang lainnya. Tanggal 4 Agustus ya teman Pro 2. Dan nantinya Kakak bakal bagikan ke kamu beberapa peristiwa ya yang dirayakan atau diperingati di tanggal 4 Agustus ya. Iya, apa aja nih teman Pro 2. Ya, nanti bakal ada Kakak kasih tahu ke kamu ya. Lagu-lagu keren kita hadirkan dulu ya, memberikan semangat untuk kamu semua teman Pro 2 ya di pagi hari ini, tentunya di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada yang baru bergabung, baru stay tune. Selamat bergabung di program Spada. Saya Kakak Franky. Tanggal 4 Agustus ya teman Pro 2, beberapa momen diperingati atau dirayakan ya, seperti di Amerika Serikat nih teman Pro 2. Tanggal 4 Agustus ini diperingati sebagai Hari Pekerja Wanita Single. Single maksudnya ya. Atau lajang. Jadi selain maksudnya ada momen penting ya yang diperingati di tanggal 4 Agustus di Amerika, yaitu Hari Pekerja Wanita Single atau lajang. Di Amerika sendiri wanita lajang itu berbeda ya dalam angkatan kerja yang banyak berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu tanggal 4 Agustus biasanya diperingati khusus untuk mengapresiasi semua wanita lajang yang sudah bekerja dengan baik. Dalam catatan sejarah di Amerika, wanita memang sudah menjadi bagian dari angkatan kerja sejak awal abad ke-20. Namun, kala itu, perempuan kerap diperlakukan secara tidak adil dan diberi gaji yang lebih rendah dari pria. Data Biro Sensus bahkan menunjukkan ya sekitar 25% saja ya wanita pada saat itu di Amerika ya yang bekerja secara menguntungkan. Nah, gelombang protes pun juga mulai muncul. Para pekerja wanita yang saat itu didominasi oleh perempuan lajang muda mulai menuntut kesetaraan dan juga diberikan hak pilih dalam bidang sosial. Akhirnya, melalui bentuk protes itu, stigma serta aturan yang ditetapkan untuk perempuan dalam dunia kerja berangsur-angsur menghilang. Dengan perlahan kehidupan dan kesejahteraan pekerja perempuan juga mulai terpenuhi. Di tahun 2006, seorang pekerja wanita lajang bernama Barbara Paine mendirikan Single Working Woman Days. Dan hal ini dilakukan karena ia melihat bahwa ada hari libur khusus memperingati hari ayah, hari ibu, bahkan hari untuk teman. Tetapi tidak ada untuk wanita lajang. Nah, Barbara bersama teman-temannya kemudian menciptakan jaringan afiliasi pekerja perempuan lajang, kemudian menciptakan Hari Pekerja Perempuan Lajang Nasional. Jadi ada hari ayah, hari ibu, ada hari teman di Amerika ya. Ada juga ternyata di sana hari wanita lajang ya. Wow, tapi wanita pekerja lajang gitu. Wanita pekerja, hari pekerja wanita single atau hari pekerja lajang, wanita lajang. Waduh, gimana nih teman Pro 2 ya? Segitunya ya mereka menghormati gitu kan status atau keadaan seorang perempuan ya dengan berbagai keadaan ya, keadaan status pernikahannya atau status ekonominya ya, kayak gitu ya teman. Oke, selain itu juga tanggal 4 Agustus diperingati sebagai Hari Macan Dahan Internasional. Hari Macan Dahan Internasional ini diperingati secara global ya setiap tanggal 4 Agustus. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan salah satu spesies hewan paling indah yang terancam punah. Kalau kita ngutip dari laman National Today, macan dahan atau clouded leopard ini merupakan salah satu spesies kucing liar yang mendiami hutan lebat di kaki bukit Himalaya hingga ke selatan China. Nah, diperkirakan hanya ada kurang dari 10.000 macan dahan ya, yang hidup di alam liar saat ini. Selain populasinya yang kurang, hewan pemalu dan aktif di malam hari ini juga terus terancam punah karena diburu secara ilegal. Jadi para pemburu itu ya menangkap macan dahan untuk mengambil bulu-bulunya yang cantik. Nah, sadar akan keberadaan mereka yang terancam ya, di tahun 2018, Howlett Wild Animal Park memutuskan untuk mendirikan Hari Macan Dahan Internasional. Nah, jadi melalui kolaborasi dengan kebun binatang, badan amal, bisnis, individu, kemudian dipeloporilah oleh Lauren, Amos, dan Duncan. Nah, melihat ada jutaan orang yang peduli dengan kepunahan hewan ini, maka Hari Peringatan Macan Dahan Internasional kemudian diadopsi dan ditetapkan secara dunia atau internasional. Ya, mungkin kalau kita di sini karena tidak banyak macan dahannya, ya, tapi mungkin ada ya, dan diperingati secara internasional karena hampir semua macan jenis ini ada di seluruh dunia ya, kayak gitu. Tapi kalau kayak di Amerika, nah itu kan banyak ya populasinya ya, sehingga emang benar-benar menjadi prioritas untuk dilindungi melalui momen peringatan ya. Kalau kita lihat juga banyak kan kalau di luar negeri itu hewan itu benar-benar dilindungi ya. Ya, ya sama kita juga di Indonesia ya dilindungi juga.
Meskipun ada juga yang tidak dilindungi, ya kan? Tapi kalau kita yang sadar dan sehat, ya sehat hati dan pikiran gitu kan, ya kita harus melindungi binatang ya, kayak gitu. Oke, buat kamu juga teman Pro 2 ya, yang ulang tahun di tanggal 4 Agustus ya, di hari ini. Dari Studio Pro 2, kakak ucapin selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun anniversary, atau ulang tahun apapun itu ya, ulang tahun komunitas. Selamat merayakan, semoga diberikan kesuksesan dan juga kesehatan. Oke, kita masih lanjut lagi sepada ya teman Pro 2, sampai jam 9 tentunya. Iya, nanti kita bakal jalan-jalan ke luar negeri nih. Wes, asik mau ya pagi-pagi diajak ke luar negeri, tapi pakai info, pakai info. Di mana Pemkot Seoul ini sediakan perpustakaan outdoor dilengkapi 5.000 koleksi buku demi tingkatkan minat baca warga. Wes. Dan yang lainnya juga nih teman Pro 2, hasil survei BPS ya, Badan Pusat Statistik ya, dan juga survei dari penduduk antar sensus Supas 2025. Di mana di Indonesia ya, Gen Alpha ini ternyata terutama usia 0 sampai 4 tahun bisa dikatakan kini mendominasi Indonesia. Nanti kayak gimana nih infonya? Nanti kita bakal kasih tahu, bagikan ke kamu ya teman Pro 2 ya. Oke, dan ya, info soft lainnya di mana ini. Hati-hati karena kalau tidur kurang dari 90 menit tiap malam atau semalam, ya atau semalam kamu tidurnya itu cuma 1 jam, waduh. Itu katanya malah buat berat badan naik. Iya ya, kurang tidur tapi berat badan naik. Oke, nantinya bakal kakak bagikan ke kamu ya, dengan info-info lainnya dan juga lagu-lagu keren. Kamu juga yang mau bergabung pagi ini, request lagu, salam-salam, ayo. Bisa chat WA ya di nomornya Pro 2 0821-4899-4964. Sekali lagi, 0821-4899-4964 ya. Ditunggu atensi teman Pro 2 semuanya. Dan di jam 8 nanti juga teman Pro 2, nanti di program Sepada ada sesi obrolan ya. Nantinya kita bakal ngobrol tentang kemajuan program Adiwiyata SD Impres Polder menuju tingkat nasional. Obrolan kakak bersama kepala SD Impres Polder, Ibu Sherly Resubun. Oke. Jadi pantengin terus nih 96.4 program Sepada khususnya. Jadi jangan kemana-mana, ataupun juga kamu yang lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital, kita juga ngucapin selamat menyimak ya siaran kita di pagi hari ini. Semangat dan sukses untuk kita semuanya.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Kita lanjut lagi, Spada. Selamat pagi teman Pro 2, saya kakak Frankie. Teman Pro 2, kita menuju ke Korea Selatan dulu, di mana Pemkot Seoul ini menyediakan perpustakaan outdoor yang dilengkapi dengan 5.000 koleksi buku, tentunya demi tingkatkan minat baca warganya ya teman. Jadi pemerintah kota Seoul ini menghadirkan kembali yang namanya Seoul Outdoor Library, ruang baca publik gratis, ya gratis ya, yang digelar setiap musim semi dan musim gugur di 3 titik strategis, ya seperti di Seoul Plaza, Gwanghwamun Square, dan juga Sungai Cheonggyecheon. Nah, lokasi di Sungai Cheonggyecheon ini menjadi yang paling ikonik ya, karena kursi-kursi baca tuh dipasang berjajar di sepanjang bantaran sungai, lengkap dengan jembatan batu penyeberangan yang menghubungkan kedua sisinya. Nah, jadi Seoul Plaza sendiri tercatat sebagai lokasi terbesar dengan sekitar 5.000 buku yang disebar untuk dibaca pengunjung secara cuma-cuma. Kemudian setiap lokasi outdoor library ini menyediakan fasilitas berupa kursi, meja, dan lampu baca. Sementara petugas turut berjaga ya untuk membagikan selimut kepada pengunjung yang kedinginan saat malam hari. Jadi suasana juga kian hidup ya dengan kehadiran musik langsung ya. Mulai dari alunan jazz hingga DJ set pada sore menjelang malam ya. Dan perpustakaan outdoor ini juga beroperasi setiap Jumat hingga Minggu dari jam 11 siang ya hingga pukul 18 atau jam 6 sore waktu setempat. Dan jadwal kegiatannya juga berubah setiap minggu ya, sehingga pengunjung disarankan mengecek informasi terbaru melalui media sosial sebelum datang. Wow, udah sampai segininya ya teman Pro 2 ya. Bikin sebenarnya praktis aja sih, kalau kayak ya ini kayak mungkin dinas terkait ya. Iya. Tinggal udah bikin aja baca gratis gitu, tapi outdoor. Nah, kalau udah outdoor dibikin nyaman dan indah. Mungkin nyaman, kursinya dibikin keren ala-ala kafe-kafe gitu kan. Sehingga Genzi-Genzi juga mau nongkrong tapi ngebaca. Bukunya gratis, terus tempatnya indah gitu kan. Iya, sehingga datangnya tidak hanya sekedar ngerumpi tapi bisa memanfaatkan buku-buku yang ada secara gratis. Kalau berbayar ya berat juga kan. Tujuannya kan bukan cari keuntungan, tapi tujuannya merangsang untuk baca gitu kan. Maka langkah baiknya gratis. Tapi buku-bukunya juga yang mungkin tidak mudah ditemui, sehingga menjadi daya tarik untuk penasaran ya, atau buku-buku yang menarik, pengetahuan umum atau ensiklopedia kayak gitu kan, yang membuat seseorang ingin dapat hanya dari buku itu saja. Jadi pembelian jenis buku pun juga itu sangat perlu sekali ya, apalagi kayak di Korea ini, Korea Selatan ya, dibuatnya di pinggiran sungai gitu kan. Iya, dan di waktu-waktu tertentu ada hiburan lagu ya, musik ya, tapi pastinya musik yang tidak terlalu berisik ya, sehingga mungkin suasana bacanya juga sangat nyaman ya, membuat teman baca gitu jadinya. Musik bukan mengganggu saat baca, tapi musik jadi teman baca ya, kayak gitu. Gimana nih menurut kamu nih, semoga menjadi masukan juga ya untuk pemerintah kita ya, baik itu secara pusat ataupun juga daerah ya. Iya, karena kan tidak semua orang sekarang apa-apa harus masuk ke perpustakaan yang bersifat tertutup. Masuknya, aksesnya ribet gitu kan. Kadang-kadang kalau kita mau belanja ke toko aja, untuk toko baju aja, lebih milih ke toko baju pinggir jalan ya, lebih praktis ya. Karena nggak mau yang ribet, yang harus ke dalam toko yang mewah, yang besar gitu kan. Nah, jadi bisa dibuat sesuai dengan karakter dari setiap masyarakat di daerahnya gitu. Okay, semoga menginspirasi teman Pro 2. Tapi apapun itu, ya kita pun juga bisa ada budaya baca ya, kayak gitu. Ya baca apa aja sih, kalau Kak Frankie sih bacanya kayak ilmu-ilmu public speaking, berbicara, menatap orang, siap. Jadi yang penting ngebaca. Artinya selain kita cerdas, tapi kita punya otak sama, ya otak kita juga bermain ya. Kesehatan daya pikir dan otak juga kayak gitu. Okay, kita punya informasi lainnya lagi teman Pro 2. Nanti dari Seoul, kakak bakal ngajak kamu menuju ke Singapura. Wes, keren banget pagi ini kita jalan-jalan ya. Okay, antar negara di Asia sih. Okay, di mana pemerintah Singapura, ini keren banget nih, menaikkan gaji gurunya tuh. Menaikkan gaji 36.000 guru di Singapura mencapai sampai tunjangannya tuh capai itu 63 juta rupiah per bulan kalau dirupiahkan ya. Oke, dan informasi lainnya juga yaitu aktor senior Diding Boneng ini meninggal dunia pada usia 76 tahun kemarin. Nanti kita bakal kasih tahu ke kamu ya, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus program Spada Pro 2 RRI Merauke.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Kita lanjut lagi informasi berikutnya, kita jalan-jalan, jelang-jelang. Kita ke Singapura ya teman Pro 2. Waduh asik. Di mana pemerintah Singapura ini resmi ngumumin kenaikan gaji buat sekitar 36.000 tenaga pendidik. Ini mulai 1 Oktober 2026 ya. Besaran kenaikannya itu bervariasi mulai dari 2% hingga 9%. Jadi kebijakan ini diambil oleh Kementerian Pendidikan Singapura, MOE, buat menjaga profesi guru tetap kompetitif sekaligus menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Jadi kenaikan gaji itu bakal dirasakan sekitar 33.000 pegawai pendidik. Ada 1.700 tenaga pendidik pendukung atau allied educators dan 1.100 guru taman kanak-kanak atau TK di bawah naungan MOE. Nah, seperti dikatakan dalam MOE, pernyataan resminya bahwa pihaknya memastikan paket gaji secara keseluruhan tetap kompetitif dan layanan pendidikan dapat terus menarik serta mempertahankan tenaga pendidik yang baik. Gitu, wah mau nih 63 juta per bulan ya, tunjangan dan gaji guru, tapi di Singapura. Sebanyak 36.000 guru, teman Pro 2, ya. Memang beda ya, negara maju sama negara berkembang ya. Mungkin karena kalau negara maju karena udah maju, jadi udah punya kemampuan ekonomi yang tinggi begitu ya, sehingga mampu untuk menjaga kesejahteraan agar memotivasi juga setiap profesi termasuk guru. Semoga Indonesia suatu saat juga bisa seperti Singapura ya, ada kesejahteraan untuk tenaga guru. Karena tanpa guru kan kita juga nggak jadi kayak sekarang gitu ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti kita ke informasi lainnya lagi di mana hasil survei dari penduduk antar sensus ya, Supas 2025, Badan Pusat Statistik ya, yang menunjukkan kalau generasi Alpha ini menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia.

Okay, nanti infonya bakal Kak Franky kasih tau ntar. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus ya 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga aplikasi RRI Digital ya teman, untuk audio streaming kita ya, menemani kita di pagi hari ini gitu. Okay, jangan kemana-mana, tetap stay on terus di Pro 2 RRI Merauke.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Sepada.
3: Lanjut lagi, sepada. Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Selamat pagi yang baru dengerin siaran kita, baik melalui jalur FM 96.4 MHz ataupun juga audio streaming live kita di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Teman Pro 2, di mana hasil survei penduduk antar sensus UPAS 2025 dari Badan Pusat Statistik BPS ini menunjukkan kalau generasi Alpha kini menjadi kelompok penduduk terbesar di Indonesia. Jadi dengan angka 0 sampai 4 tahun mendominasi struktur populasi. BPS juga mencatat ya periode 2025 sebagai masa transisi antar generasi ya, yakni bayi yang baru lahir sepanjang tahun 2025 akan menjadi angkatan pertama generasi Beta. Baru juga Alpha, udah mau Beta lagi ya. Beta dari mana? Oke, bukan ya. Nah, kalau kita lansir juga dari Kompas TV, di mana Kepala Badan atau BPS Amalia Adiningar memaparkan secara keseluruhan selama periode 2010 hingga 2025, jumlah penduduk Indonesia meningkat dari 237,64 juta jiwa menjadi 284,67 juta jiwa. Wow. Nah, meski laju pertumbuhan penduduk melambat menjadi 1,08% per tahun dalam 5 tahun terakhir ya, di sisi lain hampir 69% penduduk Indonesia kini berasal dari Gen Z, milenial, dan post Gen Z yang menandakan Indonesia masih didominasi usia produktif. Oh, berarti Kakak Frankie kan masuk milenial nih. Oke, baik. Itu dia ya teman Pro 2 ya. Ya, karena kemakan usia juga ya, kemakan waktu usia, wajar kan. Sesepuh-sesepuh kita, ya kan, yang sudah mewarisi kita alam, mewarisi kita prestasi, ya kan, pendidikan, ilmu. Pastinya sudah akan ada saatnya ya untuk pergi lebih dulu, dan kita pun yang mulai Gen Z, milenial, dan bahkan generasi Beta yang lahirnya di tahun 2025 kemarin itu nanti akan menjadi generasi Beta ya, dan itu akan sudah mulai perlahan-lahan mendominasi dunia Indonesia, maksudnya kok dunia sih Indonesia. Gitu ya teman Pro 2, jadi dikatakan bahwa 69% sekarang penduduk Indonesia berasal dari Gen Z, milenial, dan post Gen Z. Oke, jadi tandanya Indonesia usia-usianya tuh masih produktif, harusnya kita bisa bertumbuh lebih cepat lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi dari 284 juta jiwa di Indonesia, 69%-nya Gen Z, milenial, dan post Gen Z. Nanti kalau Alpha ya termasuk Alpha juga ya. Tapi kalau Alpha yang berdominasi di usia 0 sampai 4 tahun dari 200-an itu jiwa. Kemudian untuk Gen Beta nanti ya yang lahir di tahun 2025 ya, kita tunggu aja mungkin sekitar 17 tahun lagi ya mungkin ya. Oke, baru dilihat. Aduh, semoga kita masih hidup ya teman Pro 2 17 tahun lagi. Amin. Pengen lihat Merauke tambah maju lagi, Indonesia tambah sejahtera lagi. Gitu ya teman Pro 2. Umur berapa ya kalau 17 tahun lagi ya saya ya. Oke, apalah arti umur, yang penting kita sehat ya teman Pro 2. Amin. Oke, jangan kemana-mana, tetap setia terus ya di Spada. Di jam 8 nanti teman Pro 2 kita bakal nyimak obrolan Kakak bersama dengan

Kepala Sekolah SD Inpres, Kepala SD Inpres Polder Merauke ya, tentang kemajuan program adiwiyata SD Inpres Polder menuju tingkat nasional. Di jam 8 obrolan singkat ya, kamu bisa simak. Jangan kemana-mana, stay on terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke.

0: dibeli. Jadi gak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
0: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
3: kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
2: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
3: Oh iya, betul. Ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
2: Iya, tuh terlihat, Kak. Tetangga-tetangga su pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
3: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pi pasang.
4: Kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Pro 2, pendengar Pro 2 di mana saja berada. Kita ketemu lagi di sesi obrolan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan untuk kebersamaan kita saat ini, obrolan singkat kita tentang dunia pendidikan, yaitu kemajuan program Adiwiyata SD Impres Polder yang menuju tingkat nasional. Nah, kalau berbicara seperti apakah kegiatan ataupun juga program dari Adiwiyata ini, yang dimana SD Impres Polder menjadi salah satu peserta yang ikut. Untuk itu bersama dengan saya di Studio Pro 2, yaitu Kepala Sekolah SD Impres Polder Merauke, ada Ibu Sherly Risubun. Selamat pagi Ibu, selamat datang di Studio Pro 2.
1: Selamat pagi Kakak Frankie.
0: Iya, tentunya keberadaan Ibu di ruangan kita, studio kita ini, tentunya ingin memberikan informasi bahwa kebanggaan kita salah satu SD dari Merauke, yaitu SD Impres Polder Merauke akan mengikuti yang namanya program Adiwiyata ini. Dan tentunya baru-baru ini juga SD Impres Polder pun menerima kunjungan dari Wakil Bupati dan menampilkan berbagai terobosan luar biasa dalam menjaga lingkungan. Kita langsung saja nih Bu Sherly ya, bisa dijelaskan sekilas singkat saja seperti apakah program atau yang dimaksudkan dari Adiwiyata ini. Nah, apa saja program-program utamanya dan mengapa hal ini penting untuk dunia pendidikan anak-anak kita?
1: Baik Kakak, Adiwiyata ini berarti tempat belajar yang mulia. Berarti di sekolah mengajarkan kita untuk menghormati alam. Sungguh luar biasa kasih Tuhan, karena Tuhan menciptakan alam yang begitu luar biasa untuk manusia. Dalam pelaksananya, Adiwiyata ada 5 program utama yang menjadi pedoman kami. Yang pertama, kebersihan dan sanitasi lingkungan yang selalu terjaga. Yang kedua, pengelolaan sampah agar bermanfaat dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Penghijauan dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, konservasi air. Kelima, konservasi energi. Kelima hal ini yang kami tanamkan agar siswa di SD Polder tidak hanya pintar, tetapi juga berkarakter mulia, mencintai lingkungan.
0: Baik, berarti sejak usia dini ya,
1: iya.
0: Sehingga saat masa pertumbuhan mereka, mereka sudah mengenal apa pentingnya lingkungan, menjaga lingkungan itu sendiri, kemudian juga dari segi sanitasi, sampah, penghijauan, konservasi air dan juga energi. Bisa diceritakan nih Bu, seperti apa kemajuan atau progres nyata yang tentunya sudah dicapai ya oleh SD Impres Polder dalam menjalankan program-program tersebut nih Ibu?
1: Baik, ketika mendapat gelar juara 1 Adiwiyata tingkat kabupaten, salah satu program unggulan kami adalah gerakan satu siswa satu tumbler. Seluruh siswa kini membawa minuman sendiri. Ini bermaksud untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah, sehingga kami berhasil menekan penggunaan botol plastik sekali pakai di sekolah hingga jumlahnya hampir nol.
0: Ya. Dan mungkin ini juga memang membuat kita lebih mandiri ya Ibu ya, dalam hal pengurangan

0: plastik, karena dari plastik air mineral itu sendiri contohnya ya, itu juga bisa menekan volume atau sampah itu sendiri, begitu ya Bu Guru ya.
1: Baik, jadi dari sampah yang kami kumpulkan setelah dipilah anak-anak,
0: kalau ada sampahnya Bu ya,
1: iya,
0: ya.
1: Kami gunakan untuk pot, kemudian media pembelajaran,
0: daur ulang ya,
1: ya daur ulang plastik, dan juga kami gunakan untuk pemeliharaan ikan lele.
0: Wow.
1: Jadi ini semua menggunakan wadah plastik.
0: Baik. Nah Ibu, kami juga dengar ada fasilitas greenhouse nih yang sangat unik di sekolah SD Polder ya. Nah kira-kira apa saja yang ada di sekolah Ibu, dan juga bagaimana ya untuk menghubungkannya dengan program Adiwiyata ini Bu?
1: Baik. Greenhouse sekolah yang kami bangun ini digunakan sebagai pusat kegiatan lingkungan, baik anak-anak sebagai kader maupun kami guru-guru. Uniknya bahwa di greenhouse ini pagar yang menutupi seluruh lingkungan terbuat dari sampah plastik.
0: Okay.
1: Ya, di mana di dalamnya diisi bungkusan-bungkusan plastik dan kertas.
0: Okay.
1: Yang kita sebut eco brick.
0: Iya.
1: Jadi ini sudah kami gunakan sebanyak 240 botol.
0: Sejak kapan Bu? Sudah berapa tahun?
1: Kami dari bulan Agustus 2025.
0: Baik.
1: Jadi anak-anak mengumpulkan itu dan kini sudah menjadi pagar untuk dilihat.
0: Satu tahun berarti Bu ya?
1: Siap.
0: Siap. Dan kemudian peran siswanya sendiri seperti apa? Apakah aktif, terlibat, antusias begitu Ibu untuk menjalankan program ini? Karena kan mungkin bagi mereka juga ini sesuatu yang baru ya, yang tidak mereka temui di rumah mereka mungkin, tapi di sekolah ini beda gitu.
1: Baik kakak, jadi seperti tujuannya bahwa anak-anak ditanamkan karakter ini.
0: Okay.
1: Sejak usia dini. Jadi diharapkan mereka mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah plastik.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Jadi bisa digunakan, didaur ulang, dan dipilah.
0: Baik. Kalau begitu, seperti yang tadi awal kita buka obrolan juga kan sempat kita sampaikan adanya kunjungan Ibu Wakil Bupati ya, Ibu Fauzuni Haya, dan juga bersama dengan Muspida. Nah, apa sih harapan sebenarnya dari Bapak Ibu sendiri yang tidak hanya untuk sekolah, tetapi juga ini bisa diaplikasikan juga untuk masyarakat luas di Kabupaten Merauke, di bumi animah kita, karena berbicara tentang menjaga lingkungan tidak hanya di tingkat sekolah saja, tapi bisa dimulai dari tingkat sekolah, mungkin seperti itu, gimana nih Bu?
1: Baik, kakak, jadi dengan adanya kunjungan Ibu Wakil Bupati ke sekolah kami, kami sangat berterima kasih karena begitu besar perhatian pemerintah terhadap pentingnya lingkungan sehat dimulai dari sekolah. Jadi di sana beliau bersama-sama dengan Muspida menyaksikan komitmen kami tentang peduli lingkungan sehat, penggunaan sampah sekali pakai untuk daur ulang, dan juga greenhouse kami. Jadi kami berharap ini juga bisa terjadi untuk semua orang.
0: Baik.
1: Ya, juga di sekolah-sekolah lain.
0: Iya.
1: Untuk menuju Merauke bersih.
0: Betul. Artinya ya, tidak menutup kemungkinan juga pemerintah bisa mengarahkan setiap pegawai-pegawai kantor gitu ya Ibu ya, untuk ya juga mungkin mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh SD Polder gitu ya, ya.
1: Baik, bayangkan kalau satu orang plastik yang dihasilkan itu digunakan, Merauke ini akan jadi indah, bersih, dan
0: betul,
1: sehat.
0: Siap. Dan kita dijauhkan dari polusi Ibu ya, polusi tanah atau polusi-polusi lainnya seperti itu. Kalau programnya sendiri ini akan diikuti kapan Bu?
1: Masa penilaian sementara berlangsung.
0: Oke. Okay.
1: Tapi perlu digarisbawahi bahwa apa yang kami buat bukan semata-mata untuk
0: juara. Baik.
1: Tetapi yang kami buat adalah untuk melindungi bumi animha tempat kita berpijak.
0: Baik. Siap. Berarti ini akan sampai kapan penilaian ini berjalan kemudian diumumkannya?
1: Penilaian batas waktu sampai dengan tanggal 6 Agustus tahun ini, 2026 besok ini. Dan setelah itu kami akan menunggu keputusan Dewan Juri seperti apa, ya mudah-mudahan dari
0: masuk ya.
1: Ya, dari usaha kita bersama ini, terutama anak-anak sekolah ini, SD Impres Polder, boleh masuk nominasi aja di tingkat nasional.
0: Artinya menang atau tidak itu sebenarnya masalah prestasi atau posisi Bu ya. Tapi bagaimana bisa dipraktekkan ya dalam keseharian, baik itu mulai dari tingkat sekolah dan anak-anak pun juga itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk mereka di rumah ataupun di mana saja mereka berada dan masa pertumbuhan mereka juga hingga dewasa.
1: Betul kakak. Jadi ini sangat penting untuk semua.
0: Baik, siap. Sebagai guru nih, ajakan dong buat semua masyarakat di Merauke yang lagi dengerin obrolan kita ini untuk ayo dengan program ini tidak hanya semata SD Polder mengikuti program juga, tapi bisa menjadi sebuah menggalakkan ya, bahwa kita juga harus mendukung yang namanya meminimalisir sampah.
1: Baik kakak, jadi untuk seluruh masyarakat Kota Merauke yang meniami bumi Animah ini, melalui SD Impress Polder kami mengajak untuk kita semua mulai hari ini berkomitmen untuk melindungi lingkungan kita supaya tetap sehat, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menghemat listrik, kebersihan toilet. Ini semua bermula dari diri masing-masing, sehingga berharap bahwa Kota Merauke akan menjadi kota yang indah. Baik, suatu saat nanti.
0: Siap, kita bisa mewarisi lingkungan yang sehat, bukan air mata tapi mata air yang
1: baik,
0: berkualitas.
1: Kakak. Benar kakak Pringki.
0: Siap, baik. Ya. Ibu Sherly Resubun, Kepala Sekolah SD Impress Polder Merauke, terima kasih ya untuk obrolannya, penjelasannya juga yang sangat baik, lengkap, jelas, yang bisa dikatakan ini juga obrolan singkat tapi sangat menginspirasi, apalagi melalui program Adiwiyata Nasional. Semoga apa yang diharapkan bisa meraih prestasi, iya kan, dan bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mulai dari siswa-siswi dan juga Dewan Guru di SD Polder Merauke, untuk sama-sama kita menjadi pelopor lingkungan yang asri di wilayah Merauke. Sukses buat Ibu Sherly dan juga seluruh Dewan Guru dan siswa-siswi dalam program ini, dan untuk itu kita akan mungkin ketemu di lain waktu lagi ya dalam obrolan bersama RRI Merauke.

walaupun kecil. Puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Smadia. Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie menemani kalian di pagi hari ini. Kita punya informasi berikutnya lagi nih teman Pro 2. Setelah tadi ada obrolan dengan Kepala SD Inpres Polder Merauke, Ibu Sherly Resubun, yang menyangkut kemajuan program Adiwiyata SD Inpres Polder Merauke di tingkat nasional ya, karena terpilih atau sebagai juara satunya ya, mewakili di tingkat nasional. Nanti kita doakan yang terbaik, salah satunya Ecobrik. Ecobrik itu yaitu program memadatkan sampah plastik ya, entahlah itu galon, air mineral, yang bisa digunakan ya setelah dipadatkan, baik itu jadi pagar, jadi tempat tanaman, iya kan? Ya. Selain itu juga gerakan satu siswa satu tumbler. Jadi siswa juga diarahkan untuk bawain tumbler ya ke sekolah gitu kan, sehingga bisa menekan penggunaan dan sampah plastik itu sendiri. Okay, semoga menginspirasi obrolan singkat tadi ya teman Pro 2. Kembali lagi, saya Kakak Frankie. Kita punya informasi berikutnya. Dimana kabar duka ya datangnya dari aktor senior Diding Boneng yang meninggal dunia pada usia yang ke-76 tahun. Jadi aktor sekaligus komedian tanah air Zainal Abidin alias Diding Boneng yang familiar di film Warkop DKI ya, ini meninggal dunia pada hari Senin kemarin ya, 3 Agustus dalam usia 76 tahun. Jadi kabar duka Diding Boneng ini terkonfirmasi melalui unggahan media sosial Instagram milik Sanggar Perkasa. Sanggar Perkasa selaku sanggar tempat seniman senior itu mengajar. Dimana ditulis bahwa inna innalillahi wa inna ilaihi rujuun, keluarga besar Sanggar Perkasa berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Opa Diding asli. Instagramnya ya, atas berpulangnya ya. Dan sebelumnya Diding Boneng ini memang dikabarkan sempat menjalani perawatan insentif akibat penyakit asma yang dideritanya. Aktor Diding Boneng ini lahir pada 3 Maret 1950 dan dikenal luas di industri hiburan tanah air lewat karirnya dengan berpentas di teater hingga berbagai peran, termasuk penampilannya di film Warkop DKI hingga film Badarawuhi di Desa Penari 2024. Iya. Ya, apalagi kalau kamu tahu kan Diding Boneng, enggak tahu nih anak-anak Gen Z sekarang. Kalau di film legendaris Warkop DKI itu yang paling sering jadi satpam ya kan. Kemudian jadi apa ya? Rata-rata sih jadi satpam ya. Aduh. Ya, semoga ya warisan komedi yang ditinggalkan untuk kita di dunia ini bisa membuat kita selalu bahagia, kita sehat ya, karena tertawa juga sehat sebelum tertawa itu dilarang ya. Ya, untuk itu kita juga ucapin terima kasih untuk hiburannya selama ini ya, yang menemani masa-masa pertumbuhan ya, para kelahiran tahun 70-an, 80-an, bahkan kelahiran 90-an, 2000-an awal, masih menikmati ya gimana penampilannya beliau, almarhum Diding Boneng ya, saat ada di layar TV, ataupun juga sekarang bisa disaksikan di media sosial. Selamat jalan, semoga mendapatkan tempat dan tenang di sisi Tuhan. Okay, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi sepada. Kita bakal ada di sesi atau info cuaca di 8:30 seperti biasa saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Terima kasih sudah masih di Spada, teman Pro2 9:30. Update dulu ya untuk perakiraan cuaca. Dan sudah tersambung Dita Ramawati STR, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, yang akan menginformasikan seperti apa keadaan cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya di hari ini. Selamat pagi, Kak Dita.
2: Halo, selamat pagi, Kak Franky.
1: Pagi gimana nih kabarnya pagi ini, Kak Dita?
2: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
1: Baik, silakan nih Kak Dita untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya ya di hari ini.
2: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 4 Agustus 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang hari nanti diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan tidak ada cuaca bermakna. Diperkirakan kondisi cuaca masih akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara suhu 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 52 sampai dengan 94%. Kemudian untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar 10 sampai dengan 40 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, diperkirakan pasang maksimum hari ini akan terjadi di pukul 17.00 di ketinggian 5 meter dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 5 pagi esok hari di ketinggian 4,6 meter. Sementara untuk surut minimum hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 11.30 siang nanti di ketinggian 1 meter dan kedua akan terjadi pada pukul 23.30 di ketinggian 2,2 meter. Dan untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang masih dalam kategori rendah, berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk perairan Yosudarso sekitarnya, tinggi gelombang hari ini masih dalam kategori rendah sampai dengan sedang, berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Dan untuk wilayah perairan Merauke, tinggi gelombang dalam kategori rendah sampai dengan sedang, berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,75 meter. Dan untuk laut Arafuru, diperkirakan tinggi gelombang masih dalam kategori sedang, berkisar di ketinggian 1,25 sampai dengan 2 meter. Dan untuk menjadi perhatian bagi warga masyarakat di Kabupaten Merauke sekitarnya, diharapkan kewaspadaannya terutama terhadap potensi angin kencang diperkirakan mencapai 20 sampai dengan 25 knots dan potensi gelombang sedang khususnya di perairan Merauke, perairan Yosudarso dan Laut Arafuru. Kemudian yang terakhir untuk perakiraan cuaca esok hari 5 Agustus 2026, diperkirakan kondisi cuaca masih akan cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Baik, saya rasa itu saja perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Franky.
1: Baik, Kak Dita. Jadi untuk keadaan cuaca di sepanjang hari ini cerah berawan ya, baik itu dari pagi, siang, malam hingga dini hari, namun adanya peringatan dini waspada potensi angin kencang ya, hingga 25 knot dan potensi gelombang tinggi di perairan Merauke, Yosudarso dan juga Laut Arafuru. Dan besok pun juga cerah berawan. Jadi kita benar-benar memang sudah musim kemarau yang harus ngirit air gitu ya, dan jaga hutan agar tidak terbakar gitu ya.
2: Iya, betul sekali Kak Frenky.
1: Baik, Kak Dita bisa tambahkan apakah ada informasi terkini 24 jam terakhir untuk sebaran titik panas?
2: Baik, untuk informasi titik panas untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, pantauan dari tanggal 3 hingga tanggal 4 dini hari, diperkirakan total jumlah hotspot untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan Bovendigul, totalnya ada 261 titik dengan sebaran terbanyak berada di wilayah Kabupaten Merauke. Untuk kategori sedang, jumlahnya 215 titik dengan kategori hotspot dengan kategori tinggi, sebarannya ada 18 titik. Jadi semua total untuk sebaran di wilayah Kabupaten Merauke untuk titik panas pantauan tanggal 3 hingga tanggal 4 dini hari, jumlahnya ada 242 titik di wilayah Kabupaten Merauke.
1: Baik.
2: Seperti itu, Kak Frenky.
1: Baik, sepertinya menurun ya, karena berdasarkan informasi juga sekitar beberapa hari lalu, tanggal 1 ya, kalau tidak salah itu bisa mencapai 1.280-an
2: ya. Iya, betul, Kak Frenky.
1: Baik, kita berharap bisa terkendali ya untuk jumlah titik sebaran panas, karena ini juga bisa mengakibatkan musibah seperti kebakaran yang membahayakan masyarakat yang ada di pemukiman seperti itu. Kak Dita, terima kasih untuk informasinya, jaga kesehatan terus, selamat beraktivitas kembali, semangat pagi, selamat pagi.
2: Siap, terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Iya, Dita Ramawati, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopam Merauke yang sudah menginformasikan perakiraan cuaca. Sepanjang hari ini cerah berawan teman Pro 2 dan potensi angin kencang akan terjadi di wilayah laut Merauke ya. Baik itu di Yosudarso, kemudian juga Arafuru, dan ya, jadi ini bisa menjadi antisipasi ya, apalagi untuk kapal-kapal nelayan lokal ya. Yang dimana kecepatan angin di wilayah laut meskipun panas ya, cuaca kita kemarau, cerah berawan, tapi bisa mencapai 25 knot. Bersama saya Kakak Frenky, kita masih lanjutkan untuk program Sepada.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutfade Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Terima kasih teman Pro 2, masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu Spada. Satu informasi ya sebelum kakak nutupin acara ini, dimana teman Pro 2, jangan anggap sepele nih kalau kamu begadang terus-terusan ya. Karena ada studi terbaru yang menemukan kalau kurang tidur sekitar 90 menit tiap malam selama 6 minggu, itu bisa bikin berat badan tuh rata-rata naik sampai 0,5 kg. Waduh, berarti kalau lebih dari 6 minggu berarti bisa 1 kilo ya. Iya, jadi kalau makasih naik berat badan bisa nih. Kayak kakak Frankie ini paling susah banget sih naikin berat badan. Tapi puji Tuhan belakangan ini agak sesek. Pakai bajuku makin sesak. Lingkar pinggang ini juga ikut bertambah tentunya. Meski aktivitas fisik tidak banyak berubah ya, peneliti menduga kondisi ini berkaitan sama tubuh yang lebih banyak duduk atau rebahan, walau penyebab pastinya ini masih perlu diteliti. Nah, tidur yang cukup ternyata punya peran penting ya buat menjaga metabolisme tetap stabil. Bahkan American Heart Association memasukkan tidur sebagai salah satu kebiasaan penting untuk menjaga kesehatan jantung. Orang dewasa disarankan ya tidur 7-9 jam setiap malam. Meski riset ini belum membuktikan kurang tidur jadi penyebab langsung berat badan naik. Nah, tidur cukup tetap jadi salah satu cara paling simpel ya buat jaga kesehatan dan berat badan tetap terkontrol gitu. Jadi teman Pro 2 jangan anggap sepele nih kalau selama 6 minggu kamu tertidur-tidur, maksudnya tertidur bagus ya. Hanya 90 menit dalam satu malam, waduh, itu berat badan naik ya. Ya udah berat badan naik, fisik kita bentuknya bisa tidak bagus ya kan. Yang kedua, kesehatan metabolisme tubuh juga jadi tidak bagus ya. Bisa ke kesehatan juga ya teman Pro 2. Jadi ya apapun itu imbangi cukup antara istirahat dan aktivitas gitu. Oke teman Pro 2, berbagai informasi dari jam 6.30 tadi ya untuk program Spada sudah kakak hadirkan ya dengan lagu-lagu keren. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada hit list, nanti di jam 9, hit list sampai jam 10 ya. Nanti saya kakak bakal kembali temenin kalian di jam 10 di Info Pro 2. Selamat beraktivitas buat kalian semuanya, yang lagi di jalan hati-hati, selamat menikmati suasana perjalanannya. Yang lagi di kantor, yang lagi di pasar, yang lagi di toko-toko, yang lagi di warung-warung, semuanya yang lagi sambil dengerin siaran pagi ini, selamat pagi. Yang lagi di mana ya, pos penjagaan, para security, para pihak keamanan, TNI Polri yang di daerah-daerah pelosok ya, satgas-satgas yang lagi dengerin, yang dapat menjangkau melalui FM kita ya 96.4 MHz ataupun juga aplikasi RRI Digital. Selamat beraktivitas, semoga semuanya diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Oke, okay. Stay tune terus di 96.4 ataupun juga aplikasi RRI Digital.